Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: sangat impresif. Ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Tadi juga teman Pro 2 udah dengerin ada musik aktif atau musik yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Indonesia, yaitu kita singkat tapi musik aktif teman Pro 2. Jadi bakal diputerin di Pro 2 terus selama di jam-jam tertentu. Kalau tadi teman Pro 2 baru aja dengerin musik dengan judul Kaledo dari Kasman, dan tentunya jangan kemana-mana, masih di Sepada, kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz.

memiliki darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program

Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksi.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Biasanya jam segini di tempat kerja udah pada selesai senam atau mungkin lagi selesai gotong royong sama kayak di RRI. Biasanya kalau Jumat itu selang-seling sih teman Pro 2. Kadang misalkan minggu ini lagi gotong royong, minggu depan senam, minggu depannya lagi WFC. WFC, WFH atau WFA teman Pro 2. Nah, kali ini kita beralih ke informasi terup to date datang dari grup K-pop Bangtan Sonyeondan atau singkatan dari Bulletproof atau grup band anti peluru. Jadi katanya dipastikan akan menghadiri ajang penghargaan American Music Awards melalui penampilan langsung yang spesial, dan pengumuman kehadiran BTS akan disampaikan penyelenggara American Music Awards melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu kemarin. Kehadiran grup ini juga akan menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil langsung nantinya dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas, teman Pro 2. BTS sendiri dikenal sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh dengan pencapaian besar di industri musik internasional selama beberapa tahun gitu. Aku ingat banget awal debut mereka tahun 2014 sampai sekarang tuh kayak pelan-pelan tapi pasti sampai namanya sebesar ini, jujur gak nyangka ya teman Pro 2. Bahkan katanya satu-satunya boy band yang vibes-nya tuh udah kayak Perdana Menteri, yaitu adalah BTS.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius.

0: terus. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan.
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Rupanya sekarang teman-teman kita Pro 2 juga lagi ada yang dengerin di perjalanan ya. Teman Pro 2 hati-hati aja, by the way. Karena kadang kita udah hati-hati, orang lain gak hati-hati. Apalagi kalau kita juga gak hati-hati di perjalanan. Nah kali ini ada informasi terbaru datang dari drama Spooky in Love yang merilis poster perdana dengan nuansa misterius dan atmosfer yang sangat mencekam. Jadi Park Eun Bin memerankan pewaris hotel yang memiliki kemampuan melihat hantu dan menyimpan rahasia besar. Nah ini aku jujur banget suka banget ya sama drama-drama Korea yang menceritakan ada indigo apa segala macam. Tuh aku suka. Dulu ada drama Korea judulnya Mr. Sun. Mungkin teman Pro 2 ada beberapa yang pernah nonton. Itu benar-benar rame banget teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan ada Mr. Sun part 2, kayaknya aku bakal nonton deh. Terus drama adaptasi film dari Spellbound ini akan dijadwalkan perdana pada tanggal 18 Juli di TVN. Ih, dikira udah tayang, udah ongoing ya. Karena jujur lagi pengen cari tontonan yang recommended sih teman Pro 2. Dan gak tahu kenapa kalau yang berhubungan sama horor itu biasanya selalu menarik perhatian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
3: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
2: Beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
3: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Baik, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2, berada kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang, cuaca diperkirakan masih akan berawan, kemudian pada malam, kemudian pada sore hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk informasi perakiran cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu hari ini Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana dan jangan lewatkan informasi perakiran cuaca setiap pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro juga teman terbaik kamu. Teman Pro juga ada yang lagi sakit gak sih? Karena teman-teman Pro juga kita ada yang bilang katanya pagi hari udah ada yang sakit perut, ada yang sakit mata, sakit hati gak ya? Pokoknya sakit-sakit fisik deh teman Pro juga. Tapi gak apa-apa karena aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena sadar gak sih bulan April kemarin itu kita secara psikologis ngerasa lambat banget. Bahkan kalau kata orang, April kalau jadi orang tuh adalah orang yang lelet banget. Sedangkan Mei itu tuh kayak orang yang satset gitu, kayak cepet banget berlalunya. Di sisi lain juga karena di bulan Mei tahun Pro 2 itu banyak banget hari libur, banyak event-event penting. Apalagi di Palangkaraya itu lagi merayakan HUT Provinsi Kalimantan Tengah juga. Jadi kayak sesibuk itu makanya waktunya cepat berlalu. Jadi gak heran kalau misalkan di akhir Mei ya di momen kayak sekarang tuh juga lagi sakit. Di sisi lain juga teman-teman muslim kita lagi akan melaksanakan ibadah haji ya tahun Pro 2. Jadi kayak momen-momennya memang mendukung kita buat sakit gitu. Jadi tetap semangat aja dan semoga teman Pro 2 dilancarkan semua aktivitas dan juga kegiatannya. Dan by the way, pagi hari ini biar gak sepi-sepi amat, nanti kita bakal ada ngobrol pagi, tepatnya di pukul 9 kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup. Tapi kita ngomongin lingkungan hidup yang lebih luas ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas tentang hewan-hewan imut lucu yang udah punah atau lingkungan yang udah gak ada lagi. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Mala dan juga.
1: Halo, Jenny sini.
0: Jenny Siregar.
1: Wede, ya.
0: Bubulon,
1: enggak.
0: Jenny, kali ini kita ngomongin lingkungan hidup, tapi kita lebih ngomongin tentang perhewanannya ya, yang mau punah.
1: Boleh.
0: Iya, tapi by the way, hewan-hewan yang kita tahu yang hampir punah tuh kalau di Indonesia apa sih? Komodo.
1: Iya, komodo, terus kayak badak percula satu.
0: Ah iya, badak percula. Kan. Macan putih.
1: Iya, emang ada.
0: Kayak harimau putih.
1: Harimau.
0: Langsung gitu Dewi Persik kaget gitu. Apa sih harimau putih?
1: Terus banyak apa lagi? Harimau Sumatera.
0: Iya, harimau Sumatera.
1: Kalau di Kalimantan ada enggak, Kak?
0: Kan namanya harimau Sumatera.
1: Enggak, yang di Kalimantan maksudnya hewan.
0: Oh. Ini yang burung enggang tingang.
1: Oh.
0: Iya, itu biasanya aku temukan di perjalanan kalau kamu lagi ke luar kota, ke Sampit tuh aku sering banget di pinggir-pinggir jalan burung yang warnanya hitam kecil, ada paruhnya warna orange kuning. Itu kalau di Kalimantan Tengah disebutnya burung enggang ya. Burung tingang apa burung enggang, tapi kalau di Kaltim tuh burung tingang padahal bentukannya sama.
1: Oh, aku tanya enggang sih, Kak, yang
0: enggang ya.
1: Iya, enggang
0: berarti Kaltim Timur, berarti Kaltim Tingang.
1: Oh. Iya,
0: beda penyebutan.
1: Beda-beda ya, tapi sama.
0: Tapi sama, kayak burung endemik Kalimantan. Terus kalau di Kalimantan apalagi ya? Yang kayaknya hampir punah.
1: Kalau kayak
0: perburungan aja sih yang
1: perburungan ya.
0: Gak enak ya nyebutnya. Nah, teman Pro 2, ternyata hewan-hewan yang hampir punah itu ada juga di sini, namanya panda merah.
1: Daerah mana tuh, Kak?
0: Red Panda.
1: Aku taunya filmnya sih. Kan ada.
0: Betul. Di sini disebutkan di Cina, di Nepal, India dan juga Bhutan. Jadi kayak di daerah pegunungan Himalaya.
1: Tersebar gitu ya.
0: Panda merah tuh kan dia panda ya, lucu, tapi
1: gemes.
0: Tapi gemesnya tuh kayak imut banget. Kalau panda yang warna hitam putih itu kan dia kayak yang lucu, tapi lucunya kayak cengok gitu loh, kayak
1: iya.
0: Ya kan? Kalau panda merah tuh dia kayak lebih pintar aja sih, mukanya nggak yang kosong, tapi dia tetap lucu dan kecil.
1: Iya.
0: Jadi teman Pro 2, panda red panda itu biasanya disebut itu memiliki bulu yang berwarna merah, ekornya tebal, pendek dan juga belang, dan mukanya kayak kucing atau rubah.
1: Lucu sih kalau dilihat, soalnya aku pernah lihat juga di
0: langsung.
1: Ya bukan lihat langsung, maksudnya kayak di video gitu,
0: iya.
1: Video di TikTok itu ada yang ke kebun binatangnya kan,
0: yeah.
1: Terus habis itu ada di situ berkeliaran red panda yang kecil-kecil gemes yang masih anak-anak lah, tuh lewat kok kayak mondar mandir terus gangguin pengganggu.
0: Iya, lucu.
1: Kayak lucu banget pokoknya gemes.
0: Tapi dia emang sekecil itu enggak?
1: Enggak sekecil kayak kucing ya, maksudnya ya sedeng lah gitu. Enggak kayak panda yang biasanya pada umumnya itu kan besar ya. Ini kecil lucu pokoknya.
0: Imut. Nah, teman Pro 2, jadi kenapa lah red panda ini hampir punah? Karena hutan bambu tempat tinggalnya tuh digunduli.
1: Waduh.
0: Jadi enggak cuma hutan Kalimantan saja, hutan bambu pun juga kena.
1: Hutan bambu pun juga kena.
0: Terus juga dia diburu bulunya, sedih banget, dan dijadikan peliharaan. Aku ingat banget ada salah satu influence namanya Rezuka Ari. Dia tuh jalan-jalan ke tempat kayak pegunungan Himalaya gitu loh, Jen. Terus dia tuh pengen beli salah satu bulu-bulu yang ada di topi dan juga baju, tapi ternyata pas dikasih tahu tuh dari bulu dan juga kulit asli hewan. Jadi hewan tuh kayak dibunuh, terus kulitnya diambil, benar-benar diambil kayak bentukannya, dagingnya dikeluarin. Terus dijadikan pakaian, entah itu topi atau apa. Sedangkan yang diambil tuh adalah hewan-hewan lucu yang emang lucu banget gitu. Jadi kayak sedih banget.
1: Sedih sih, udah lucu dibuat jadi ya.
0: Iya.
1: Bahan-bahan dan, gitu.
0: Iya, dan populasi red panda ini di tahun 2026 hanya kurang dari 10.000 ekor aja.
1: Aduh, sayang banget.
0: Jadi statusnya hampir punah.
1: Hampir sih, terancam juga. Aduh.
0: Andai kita bisa bantu ya.
1: Ya, andai kita bisa bantu ya, tapi gimana caranya?
0: Kita enggak ada bambu.
1: Kita enggak ada bambu. Kita adanya tebu.
0: Oh iya, benar ya. Karena katanya kalau bambu berhantu. Jadi kita pakai tebu aja.
1: Tebu
0: tapi
1: aja.
0: Tebu tuh ya bambu enggak sih?
1: Ya beda penyebutan aja enggak sih.
0: Kalau Jin apa nih hewan yang hampir punah versi Joni?
1: Kok sedih banget sih dibikin Joni. Nah, parah ya, siapa nih buat?
0: Apa-apa.
1: Jadi ini ada namanya small bilby dari Australia. Ini tuh semacam hewan seperti kanguru, tapi ini lebih kecil dan gabungan antara tikus dan kanguru itu
0: ini
1: sih dia.
0: Sih?
1: Lain, ya? bukan lain. Dia itu memiliki ekor dan kepalanya seperti tikus, okay. Kakinya tapi seperti kanguru, jadi agak panjang dikit gitu. Terus habis itu dia itu mendiami di Australia Tengah. Terus habis itu dia itu lebih menyukai daerah berpasir di wilayah Australia gitu. Terakhir ditemukan itu tahun 1967, jadi sudah punah.
0: Pantes kita nggak tahu.
1: Iya kan, kayak pasti kakak cengok kan melihatnya, ah itu apa gitu.
0: Iya.
1: Itu sih udah lama. Terus habis itu tahun 1960-an itu, ketika populasi kucing domestik dan rubah itu menghancurkan satwa mereka, jadi mereka tuh berkurang populasinya gitu. Dia itu cuma ada di benua Australia, nggak tersebar gitu. Jadi pantas aja kita kayak, ah tuh hewan apa, jadi menarik untuk dibahas karena dia tuh gemesin juga sih, lucu bentukannya itu, soalnya gabungan antara tikus, kucing dan kanguru gitu, jadi kayak hah gimana tuh cara penggabungannya gitu.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong di Australia banyak banget hewan-hewan yang cuma ada di sana ya kan.
1: Iya.
0: Salah satunya kanguru.
1: Betul,
0: kanguru. Aku pernah lihat kanguru tuh waktu di Taman Safari Surabaya.
1: Oh ada ya?
0: Ada, waktu itu aku masih kecil banget, kayaknya usia 4 tahun deh. Waduh. Aku pun gak ingat, tapi ada fotonya gitu, aku sama kanguru. Terus, jadi kalau orang tanya gimana rasanya ketemu kanguru, aku sama sekali gak ingat, tapi ada fotonya.
1: Ada fotonya.
0: Iya. Tapi memang teman Pro 2, kenapa kanguru itu cuma ada di Australia? Karena benua Australia itu ternyata udah misah sejak 180 juta tahun lalu di antara benua-benua lain.
1: Iya,
0: iya
1: sih.
0: Jadi kayak dia memisahkan diri gitu. Karena dulu ternyata sejarahnya di dunia itu semua daratan itu tuh nyatu teman Pro 2. Namanya jadi super benua Pangea. Terus pecah jadi Gondwana, yaitu isinya ada Australia, Antartika, Amerika Selatan yang masih dempet. Nah kemudian 55 juta tahun lalu Australia itu misah total. Jadi ternyata bencana alam yang terjadi apa segala macam tuh adalah salah satu bentuk dari alam itu bekerja untuk membentuk dirinya sendiri gitu. Kemudian benua Australia yang awalnya kan gabung nih, Australia, Antartika, Amerika Selatan.
1: Iya, gabung.
0: Kemudian Australia ini dia kayak memisahkan
1: diri.
0: Iya,
1: memisahkan diri.
0: Terus hanyut ke utara sendirian. Dan kanguru pertama kali muncul di Australia sekitar 25 juta tahun yang lalu pas benuanya baru kepisah.
1: Gitu. Lama juga ya kak, iya. Udah ada gitu.
0: Karena mungkin dia kayak tambah dingin kali ya di utara, atau dia tambah panas ya? Tambah
1: selatan ya sih kak?
0: Ke utara nih di sini, ke selatan ya berarti ya?
1: Selatan kan dia di bawah.
0: Oke, berarti dia lebih hangat gitu ya? Apa lebih dingin?
1: Dingin hangat lah.
0: Apa sih?
1: Sumpah.
0: Dingin hangat.
1: Iya, soalnya kalau di utara kan
0: dingin.
1: Dingin banget kan kalau.
0: Oh iya, paham, iya paham. Kan? Tetap dingin tapi enggak sedingin di utara.
1: Iya.
0: Makanya kanguru tuh juga bulunya tebal kan.
1: Bulunya tebal kan?
0: Heeh.
1: Di sana juga dijaga kan, Kak? Maksudnya di benar-benar di apa namanya, kayak petugas-petugasnya pokoknya yang khusus yang menjaga gitu, mereka memang benar-benar kayak bahasanya kayak menopang mereka, terus kayak menjaga nggak diburu secara liar gitu.
0: Oh,
1: makanya sampai sekarang masih ada aja kanguru kan.
0: Iya
1: kan, dari berapa

0: Beruntung ya Kang Guru ya,
1: dia ya, beruntung banget
0: nanti timing yang pas.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan lagi pas pisah gimana caranya ya?
1: Ya itu dia.
0: Karena kita belum pernah ada di fase itu kan.
1: Iya, kita belum ada di situ.
0: Kita tuh kayak tahu enaknya aja semua udah terjadi.
1: Iya.
0: Nah, kita yang pernah dua, nanti jangan kemana-mana. Kita masih akan ngebahas tentang lingkungan hidup. So buat kamu jangan lupa join juga di 0811 523924.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Kita masih bareng sama Jen. Hai Jen.
1: Halo.
0: Jen udah sarapan?
1: Udah.
0: Jen, kali ini kita ngobrolin masih tentang hewan-hewan yang mau punah. Tapi ternyata kalau kita tadi ngomongin tentang Australia, juga ada yang ada di Indonesia, teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Iya, jadi kalau di Indonesia kamu tahu enggak ada hewan-hewan yang dianggap horor?
1: Apa gimana?
0: Kayak misalkan ikon horor kayak kelelawar, burung hantu.
1: Oh,
0: ada kan?
1: Ada.
0: Nah, ternyata hewan-hewan seperti itu juga hampir punah, teman Pro 2.
1: Oh, emang iya ya kak?
0: Iya.
1: Sering banyak. Apa aja sih aku lihat sering ada gitu loh?
0: Iya masih ada. Tapi kayak misalkan burung hantu tuh kan banyak macamnya. Salah satunya ada burung hantu mini. Itu dianggap sebagai pembawa maut dan hampir punah.
1: Pembawa maut?
0: Iya. Jadi burung hantu terkecil di dunia yang panjangnya tuh hanya 15 cm doang, Jen. Itu berasal dari Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, dengan mata kuning yang besar, muka datar kayak topeng.
1: Oh iya, baru lihat nih.
0: Kenapa itu menjadi ikon yang serem? Jadi burung hantu di mitos Jawa merupakan burung kematian. Jadi kalau misalkan ngelihat burung hantu tuh kayak wah ini tanda ada yang mau mati gitu. Sama kalau kita ngelihat burung galak, burung yang ngak, burung apa sih itu?
1: Burung
0: gagak,
1: burung galak.
0: Ini belum sarapan, tadi sarapan burung gagak itu juga kalau aku ingat banget, aku kan besar di Banjarmasin ya Jen, di Kalimantan. Itu kalau ada burung gagak di atas atap, itu katanya ada yang mau meninggal di rumah itu.
1: Aku juga mikirnya gitu.
0: Karena tahu dari orang tua.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tahu dari orang tua.
0: Ternyata kalau di Sulawesi burung hantu mini ini juga dianggap pembawa maut.
1: Pembawa maut.
0: Gitu Jen.
1: Ih baru tahu.
0: Aku juga, mungkin karena kita bukan tinggal di Sulawesi.
1: Iya kayak. Sih, mungkin.
0: Jadi burung hantu di mitos Jawa itu adalah burung kematian. Kalau bunyi kuk-kuk deket rumah katanya ada yang mau meninggal.
1: Sering aku dengar, gimana tuh?
0: Berarti, tapi yang mini.
1: Oh yang mini.
0: Iya. Kuk-kuk, emang ada burung hantu di dekat rumah kamu?
1: Ada.
0: Siapa yang memeliharanya?
1: Gak ada yang melihara, kan dia kan datang sendiri, itu sendiri.
0: Berarti tempat kamu tuh banyak pohon-pohon gitu?
1: Iya. Di rumahku kebetulan di belakang sih itu pohonnya banyak banget. Jadi ya sering dengar aja kalau malam kan. Misalnya lagi ngerjain skripsi malam-malam nih. Dengar kuk-kuk. Suara apa tuh kan kayak kayak mungkin kayak dia burung kali ya lewat gitu. Sekalinya kayak kadang lama kan di situ. Kayak aku bingung, ini kenapa? Apakah ada sesuatu gitu kan mikirnya? Udah gak jelas kan, itu kan tengah malam kak. Gitu.
0: Tapi aku tuh pernah juga waktu itu pernah tinggal di salah satu komplek rumah yang rumahnya tuh baru banget dibangun Jen. Jadi kayak berasa banget hutan yang baru ditebang. Terus waktu itu rumah aku tuh nomor 5 di komplek. Terus di ujung komplek itu tuh adalah hutan. Jadi kayak jalan, tapi di samping jalannya tuh hutan. Jadi kalau kita hadap ke rumah itu kayak hutan. Tapi ada jalan besarnya, tapi seberangnya hutan, gak ada apa-apa lagi. Terus di sana tuh ada kursi, entah kenapa ada kursi dan ada pohon sama satu lampu kuning. Tiba-tiba ada bunyi. Jadi waktu tengah malam, aku gak tahu ya, mamaku nih mungkin suka banget, apa sih namanya nih?
1: Apa nih?
0: Cuci baju.
1: Malam-malam.
0: Betul. Di depan rumah. Jadi kalau di Banjar itu kan penuh sungai kan. Jadi kita cuci baju di depan rumah.
1: Di depan rumah.
0: Jemur bajunya juga malam hari itu. Waktu itu berduaan doang sama mamaku sama aku gitu kan. Terus tiba-tiba ada bunyi kuk-kuk-kuk gitu. Suara burung hantu. Terus dia ada di atas pohon. Di atas pohon, terus di bawahnya katanya mamaku ngeliat pocong.
1: Hah?
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya, jadi dari situ aku penasaran, emang burung hantu itu menandakan ada hantu ya? Kata mamaku iya gitu. Jadi aku takut kalau misalnya tiap lihat burung hantu, meskipun burung hantunya gak ada hantunya gitu.
1: Iya, aku jangan bilang kayak burung hantu, berarti nanti dia pembawa hantu
0: nah,
1: gitu.
0: Padahal kan gak seharusnya.
1: Gak seharusnya
0: gitu. Tapi teman Pro 2, kenapa dia hampir punah? Karena hutan Sangihe di Sulawesi itu sebanyak sisa 8% aja. Sedangkan yang lainnya dibabat buat kebun kelapa, sedih banget. Di sini kelapa memang sawit, iya. Di sana kelapa ya.
1: Iya, aduh. Ngeri sih kalau ngomongin soal apa namanya pembabatan hutan. Soalnya kalau dengar-dengar tadi cerita kakak tentang burung hantu, aku juga ada kak sebenarnya cerita.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Pas aku di Bandung. Jadi di Bandung itu aku kan sama sepupu aku lagi main kan di kamarnya. Yeah. Nah, kebetulan di kamarnya itu
0: ada burung hantu.
1: Bukan. Kalau di luar itu kan ada belakang tempat cucian kan, yeah, di belakang tuh dia. Terus kami ngelihat kayak tiba-tiba ada besar kan, burung apa nih besar ninggap di jemuran.
0: Malam-malam,
1: tengah malam. Kami lagi ngobrol, lagi main gitu, yeah, kan. Yeah, yeah. Tiba-tiba ada kayak suara keresek-keresek-keresek, yeah, gitu, yeah, kan. Yeah. Terus kami lihat di lewat jendela, iya, burung hantu besar banget kak. Burung hantunya tuh kayak dia tuh kayak muterin kepalanya 360 derajat kayak gitu kan. Ini kenapa matanya merah lagi kak?
0: Aduh,
1: aku bingung kan, ini kenapa kok tiba-tiba ada hinggap burung hantu di jemuran lagi, pertanda apa nih gitu kan. Soalnya kan aku kan pas itu baru main ke situ kan, yeah, untuk pertama kalinya gitu. Terus tiba-tiba kayak ngeliat hal seperti itu kayak aneh gitu, horor gitu. Mm-hmm. Perasaan ini karena rumah itu kan baru dibangun juga kak, baru dibangun dan baru kayak fresh gitulah. Tiba-tiba datang burung hantu, pertanda apa nih? Gak tau juga kak. Baru pertama kali juga di sini ada burung hantu. Apa cuma di rumah aku doang ya kayak gitu? Takut soalnya kayak horor gitu. Dan kebetulan itu cuma kami berdua aja kak di rumah. Soalnya keluarga tuh pada keluar cari makan pas tuh tengah malam.
0: Serem banget.
1: Iya, jadi kayak kami tinggal berdua doang di rumah.
0: Tapi ada makhluk lain nggak yang ada di sekitar itu?
1: Pas itu kalau aku lihat ada sih kak, tapi di bawah. Kami kan di atas. Aha. Kan tingkat 2 kan rumah dia tuh. Di bawah
0: burung hantunya.
1: Bukan di mana ya bilang ya?
0: Di lantai bawah.
1: Di lantai bawah tuh ada
0: apa?
1: Aku ngelihat sosok perempuan sih.
0: Ih, serem.
1: Kayaknya kunti. Tapi aku gak ingat juga pas itu rupanya gimana.
0: Tapi dia memang yang bawa burung hantu atau burung hantu aja yang hinggap di situ?
1: Kayak burung hantu nginggap kak tiba-tiba. Terus pas aku keluar kan, aku kan iseng aja gitu keluar, yeah, pas aku lihat di bawah tuh di deket tangganya tuh ada sekalinya. Gitu.
0: Tapi emang benar nggak sih tiap ada burung hantu itu selalu ada makhluk lain?
1: Nah itu menurut kepercayaan tiap daerah ya kak. Kayaknya sih iya ada gitu.
0: Oke, okay. Aku takut sih akan hal itu gitu ya.
1: Iya.
0: Terus juga teman pro 2, populasi burung hantu mini yang tadi kita sebutin itu cuma ada 50-250 ekor aja sekarang, Jen.
1: Dikit banget.
0: Iya. Terus selain burung hantu juga ada yang hampir punah, namanya kelelawar raksasa pohon beringin.
1: Nah itu kayaknya aku pernah dengar deh.
0: Iya, atau dikenal sebagai kalong kapal.
1: Kalong.
0: Jadi istilahnya adalah PT susah banget deh. Pteropus pampirus, kelelawar buah terbesar yang rentang sayapnya 1,5 meter.
1: Wih.
0: Kayak Batman ya.
1: Aduh, Batman banget.
0: Gede banget ya.
1: Takut.
0: Yang kecil aja udah takut lagi.
1: Apa gede. Besar. Kayak vampir gak sih, Kak?
0: Dia ini termasuk hewan yang suka menggantung di pohon berkoloni ribuan, mukanya kayak rubah.
1: Ih, takut.
0: Segede itu ribuan di pohon,
1: Ih takut.
0: Mendingan aku ketemu tikus deh daripada ketemu yang kayak begini.
1: Iya, aku mendingan ketemu tikus deh.
0: Iya kan. Tikus kita injak dia pergi gitu ini. Terus kenapa ikonnya serem? Karena dia tuh adalah kelelawar. Semua orang pasti menganggap itu seram. Dia suka tidur siang gantung, sungsang di pohon beringin, kuburan, dan malam-malam terbang ramai-ramai dengan suaranya ribut, dianggap sebagai jelmaan kuntilanak juga.
1: Jangan-jangan dengan kulit kuntilanak. Kuntilanak burung. Kelelawar itu.
0: Terus kenapa hampir punah? Karena kelelawar itu diburu buat dimakan dan jadi obat di Manado, Minahasa. Terus juga pohon tidurnya, buat tidur, dia kan tidurnya di pohon beringin yang ada di kuburan, di hutan. Itu tuh udah ditebang teman berdua karena takut membawa sial.
1: Jadi gimana dong sekarang?
0: Jadi populasinya turun 50% dalam 15 tahun. Wah. Tapi ini menariknya Jen, aku tuh ada baca-baca artikel juga kalau ternyata pohon beringin itu tuh sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis. Tapi kenapa jadi kayak ada image mistis dan horor kepada pohon beringin? Agar orang-orang di zaman dulu tuh gak berani sembarangan menebang pohon itu. Jadi kayak benar-benar menjaga ekosistem lingkungan hidup. Jadi dibuatlah sama orang pintar bahwa pohon beringin ini berhantu. Karena kan masyarakat Indonesia kan suka banget dari mulut ke mulut tiba-tiba langsung percaya tanpa kayak cross check dulu, tabayun dulu. Jadi kayak langsung aja apa yang dikatakan A, B gitu kan. Jadi karena dianggap berhantu, orang-orang jadi gak mau tebang. Makanya sampai sekarang pohon beringin itu kalau tumbuh benar-benar pasti udah umurnya puluhan tahun, ratusan tahun selebat itu. Padahal pohon beringin sebermanfaat itu buat lingkungan.
1: Ngomong-ngomongin soal telepon beringin di tempatku juga kak. Kayak maksudnya kayak tadi kan kayak dari mulut ke mulut, jangan di itu, jangan deket-deket pun beringin, ada misalnya kuntilanak gantung, biasanya ngomong kayak gitu, gantung-gantung situ, sepoi-sepoi angin gitu kan. Emang vibesnya serem sih kalau kita pertama kali ngeliat kan. Tapi jujur kak, di tempat aku tuh di ya di Tangerang sana ada kan mall nih,
0: mall.
1: Nah di depannya tuh ada pohon beringin, katanya sih udah puluhan tahun ya di situ. Ada yang bilang sampai ratusan tahun karena memang benar-benar lebat kak. Itu nggak pernah ditebang sampai sekarang.
0: Tapi jadinya justru membantu udara di sana kan?
1: Iya, membantu udara memang. Dan benar-benar kayak nggak pernah ditebang. Mungkin kayak antara yang mistis tadi karena takut ada kesialan atau apapun itu. Jadi benar-benar sampai sekarang kak. Pas aku balik kemarin juga masih tetap stay di situ kayak, hah, nggak serem kak? Gitu kayak malam-malam tuh vibesnya memang serem banget. Apalagi di sampingnya. Tiba-tiba ada tempat makan kan, makin serem lagi. Di bawah ada tempat makan penjual kaki tiga, kaki lima gitu.
0: Nah itu target yang bikin apa image pohon beringin seram itu adalah biar orang-orang tuh takut untuk mengganggu pohon beringin itu.
1: Iya betul.
0: Karena kalau dipikirkan pohon beringin itu teman pro juga, kalau kamu apa sih istirahat di bawahnya itu benar-benar nyaman banget.
1: Iya adem banget sih.
0: Aku dulu waktu kecil suka banget duduk di bawah pohon beringin dibandingkan pohon-pohon lain. Karena kalau pohon beringin kita tuh nggak kena sama sekali cahaya matahari.
1: Iya kan ketutup ya.
0: Iya. Terus juga pohon beringin tuh entah kenapa kayak raksasa alami, AC, jadi kayak AC raksasa.
1: Iya, apalagi kalau udah pagi-pagi gitu kan, duduk, jalan pagi, itu enak banget sih kak.
0: Iya, jadi ada penjelasan ilmiahnya teman perlu dua kenapa kalau di bawah pohon beringin tuh bawaannya segar. Karena tajuknya yang lebar, tajuk tuh apa sih?
1: Tajuk?
0: Rantai, ranting kali
1: ranting.
0: Mungkin bentukannya
1: kali.
0: Terus rimbun banget pohon beringin dan bisa mencapai 30 meter. Bahkan satu pohon beringin dewasa itu menurunkan suhu sekitar 3-5 derajat Celcius.
1: Wah. Wow.
0: Di sekitarnya.
1: Wow, lumayan.
0: Harusnya RRI ada pohon beringin sih.
1: Di tengah situ, Pak.
0: Daunnya juga selalu banyak, bahkan satu pohon beringin itu bisa menghasilkan 7 juta lembar.
1: Wow. Jadi lembar apa nih?
0: Daun.
1: Wow.
0: Jadi kayak bisa menyerap panas dan ngeluarin uap air. Wow. Kayak sepowerful itu ternyata
1: bermanfaat beringin.
0: Makanya alun-alun kota zaman dulu pasti ada beringin biar adem buat kumpul keluarga.
1: Iya.
0: Setuju sih.
1: Setuju. Coba ada ya di sini.
0: Iya kak. Jadi secinta itu deh sama pohon beringin yang diimagekan buruk.
1: Betul.
0: Terus pohon beringin ini daunnya tuh lengket dan ada bulu halusnya ternyata. Jadi jago banget nangkap debu, asap knalpot dengan PM2,5. Kemudian akar gantungnya itu nyerap logam berat kayak timbal di tanah. Dan studi menurut Institut Teknologi Bandung, satu pohon beringin 20 tahun bisa menyerap 28 ton karbon dioksida.
1: Wow.
0: Dan setara asap 6 mobil setahun.
1: Wow. Keren banget.
0: Terima kasih yang sudah bikin image buruk kepada pohon beringin.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Karena pohon beringin jadi tidak ditebang di mana-mana. Terus juga pohon beringin itu dia bisa dibilang kayak penampungan air terbanyak. Jadi kayak pencegahan banjir di setiap kota. Makanya kalau di Jawa-Jawa tuh pohon beringin ada di tempat-tempat public area ya.
1: Iya, memang.
0: Di tempat-tempat bersejarah, tempat wisata.
1: Betul. Setuju.
0: Gitu. Terus kalau bagi hewan-hewan, ini justru pohon beringin itu jadi tempat persinggahan mereka, kayak hotel gratisnya.
1: Lewat ya numpang lewat.
0: Iya. Karena buah-buah kecil-kecil tapi berbuah terus sepanjang tahun, jadi sumber makan buat kalong, burung, musang, tupai, dan batang atau akar gantungnya jadi sarang burung hantu, bahkan tokek dan juga serangga.
1: Pantas aja serem.
0: Iya.
1: Ada burung hantunya.
0: Ada kelelawarnya juga. Jadi satu pohon beringin bisa menopang 30 lebih spesies.
1: Wow.
0: Ada ekosistem mini setiap pohon beringin.
1: Lucu sih.
0: Jadi kayak ada dunia di dalam pohon beringin.
1: Wow, kita harus gali gak sih kita lihat mana nih dunianya.
0: Jadi kalau ada orang nih tengah malam tiba-tiba mogok dekat pohon beringin, terus ada bunyi ribut, itu bisa jadi dari makhluk-makhluk hidup yang ada di pohon beringin.
1: Waduh.
0: Bukan hantu.
1: Iya, orang mikirnya kan, aduh serem, mari
0: ada hantu gitu. Kan bisa
1: sama hewan.
0: Bisa aja kan mungkin ada burung hantu lagi ngobrol sama kelelawar.
1: Iya. Bahasa hewan ya.
0: Iya, ada tokek ngobrol sama semut gitu. Nggak sih, semut nggak ada suaranya, toke aja yang ada suaranya. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas lagi, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Mau dengar lagu asyik? Info terkini di Pro 2 FM aja.
0: Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Malah dan juga
2: Jen.
0: Ya, kalinya ada hewan apa nih Jen yang bakal out dari dunia?
2: Out dari dunia.
0: hampir punah.
2: Ya, hampir punah itu ada hewan endemik dari Sulawesi yaitu Tarsius.
0: Tarsius?
2: Ya.
0: Apakah dia temannya Tarsan? Mirip ya.
2: Mirip ya, karena dia suka di pohon juga, hinggap-hinggap di pohon gitu.
0: Apa tuh? Dia bentukannya kayak gimana?
2: Dia tuh kayak kecil, kayak lucu gitu. Jadi dia bisa dibilang primata kecil yang sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia.
0: Oh, monyet.
2: Ya, tapi kecil banget. Coba kakak cari deh gambarnya. Itu lucu banget dia.
0: Apa sih namanya? Tri?
2: Tri. Tarsius.
0: Tarsius.
2: Lucu banget itu. Dia itu terdapat 9 jenis Tarsius di dunia. Dua jenisnya itu di Filipina. Terus 7 jenisnya terdapat di Sulawesi. Termasuk di Kepulauan Selayar Sulawesi. Tarsius adalah binatang langka dan sangat dilindungi di Indonesia gitu.
0: Oh iya, kayak di film Harry Potter gitu ya.
2: Iya, yang kecil-kecil gitu.
0: Iya, ternyata tuh nyata ya.
2: Iya, nyata. Dan ada di Indonesia dan Filipina gitu. Terus dia tuh hanya memiliki panjang sekitar kecil banget, 10 sampai 15 cm dengan berat 80 gram.
0: Wow.
2: Gitu. Lucu kan, kecil tapi aktif, bisa lompat ke sana ke sini.
0: Iya.
2: Terus dia tuh katanya bisa melompat sejauh 3 meter.
0: Dia ahli lompat.
2: Kayak kangguru ya.
0: Iya, atlet dia.
2: Atlet lompat versi kecilnya. Terus setiap tangan dan kaki Tarsius ini memiliki 5 jari yang panjang, kuku kecuali jari kedua dan ketiganya memiliki cakar. Nah, nama itunya apa ilmiahnya Tarsius pumilus, yang merupakan jenis Tarsius terkecil dan panjang tubuh sekitar 93 sampai 9 mm. Terus panjang ekornya itu sekitar 197 sampai 205 mm. Terus keunikan yang lainnya ini matanya itu lebih besar.
0: Iya.
2: Ya kan, ketimbang. Terus katanya yang lebih uniknya itu matanya besar tapi ukuran otaknya itu kecil.
0: Hah? Berarti bodoh dong.
2: Gak tahu ya, Kak. Terus biasanya ini matanya itu bermanfaat untuk makhluk nokturnal yang melakukan aktivitas di malam hari. Sehingga mampu melihat dengan tajam. Kalau ada hewan-hewan yang mengganggu, dia tuh bisa langsung menyelamatkan diri gitu. Terus kepalanya juga unik, mirip seperti burung hantu. Bisa berputar sehingga 180 derajat.
0: Kok jadi seram banget ya?
2: Iya kan, dia kan matanya juga seram kan?
0: Iya.
2: Apalagi malam hari.
0: Matanya, kepalanya, terus dia ada tangan, ada kaki juga.
2: Iya.
0: Lebih seram daripada burung hantu.
2: Iya sih.
0: Itu kalau orang ngelihat nih, apalagi orang tua nggak ngerti, pasti dibilang makhluk halus. Iya kan?
2: Iya, apa-apa serba dibilang
0: iya
2: makhluk
0: kan?
2: Halus.
0: Padahal kan itu hewan ya.
2: Iya.
0: Terus
2: abis itu dia tuh juga berburunya pada malam hari kebanding di pagi hari. Mangsa yang biasanya cocok jadi makanan utama dia itu jangkrik.
0: Jangkrik?
2: Gitu.
0: Lucu banget.
2: Iya, gemes kan?
0: Makan jangkrik.
2: Iya, terus habis itu dia itu kalau di Sulawesi ditemui di wilayah lain seperti Sangihe, Siau, dan Suwu. Atau di Taman Nasional Bantimurung itu dilindungi juga di Sulawesi Utara. Nah, dia itu Tarsius ini lebih menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di pohon.
0: Wow.
2: Karena ya teritori mereka memang di pohon, bukan di darat gitu kan. Terus habis itu Tarsius ini yang paling uniknya lagi, dia itu tidak dapat berjalan di atas tanah. Mereka itu melompat aja bisanya. Hinggap di pohon, melompat, gak bisa jalan di daratan gitu.
0: Padahal dia punya kaki.
2: Padahal punya kaki, mungkin kaki dia itu kayak lebih sering menghinggap di pohon gitu loh. Jadi kayak bahasanya sudah terbiasa gitu kebanding
0: kayak melengkung
2: di darat.
0: Gitu ya?
2: Melengkung gitu, menghinggap.
0: Paham.
2: Terus abis itu populasi satwa Tarsius ini diperkirakan tersisa hanya kurang lebih 1800 aja. gitu. Karena penurunan ini dikarenakan biasa kak rusaknya hutan. Itu paling poin utamanya sih kak di hewan-hewan yang Indonesia tuh banget, yeah, yang Indonesia banget itu karena wilayah habitatnya hutan, pengundulan dan lain sebagainya. Itu sih yang mereka sampai kehilangan tempat tinggalnya. Itu sih kak.
0: Iya, yeah, betul. Jadi ternyata teman pro 2 kepunahan itu gak tiba-tiba ya Jen ya.
2: Iya.
0: Semua itu diawali dari ah biarin, mereka kan masih banyak. Ah iya, biarin gitu.
2: Biarin.
0: Hutan kan masih banyak, kayak gitu-gitulah teman pro 2. Atau misalkan ah biarin, dia kan seram gitu-gitu apa segala macam. Padahal semuanya teman pro 2 itu tuh ada ekosistemnya gitu ya. Mereka membantu lingkungan kita juga jadi lebih baik. Ya sudahlah. Ternyata masih banyak banget sebenarnya teman pro 2 hewan-hewan yang hampir punah, seperti ada harimau Bali, tikus gua Flores, burung kuau kerdil, masih banyak lagi.
2: Masih banyak sih.
0: Iya, jadi semoga hewan-hewan yang hampir punah sekarang itu benar-benar dijaga ya teman pro 2. Kita enggak perlu jadi aktivis, cukup stop sebar mitos aja ya. Kalau misalkan ada hewan ini pembawa sial apa segala macam. Kayak dulu tuh pernah aku ingat banget entah tikus, kamu tahu tikus?
2: Tahu.
0: Itu tuh dianggap sebagai hama untuk mengganggu padi. Terus yeah, pas dibunuh semuanya, ternyata tiba-tiba padi itu ditangkap sama apa sih, di hasil padinya itu dimakan sama burung.
2: Mm-mm.
0: Gitu.
2: Wala.
0: Jadi akhirnya gagal panen.
2: Gagal panen.
0: Ternyata tikus itu meskipun membawa jijik gitu ya, tapi dia kan membantu untuk menghindari dari burung-burung itu tadi. Mm,
2: iya
0: gitu
2: sih, ada keuntungannya juga.
0: Betul.
2: Walaupun dilihat aduh banyak keburukannya, padahal ada aja keuntungannya.
0: Nah teman pro 2, jadi itu dia tadi obrolan kita, semoga bermanfaat.
2: Iya,
0: sampai
2: teman-teman
0: jumpa di obrolan lingkungan hidup lain kali.
2: Iya.
0: Next week kayaknya Jen gak ada deh, dia pergi ke Australia.
2: Iya.
0: Melihat kangguru.
2: Betul banget.
0: Orang kan Idul Adha,
2: iya,
0: mungkin boleh kambing, sapi, dia ke Australia. Namun pro 2 dia makan kangguru di sana.
2: Waduh.
0: Boleh makan gak sih? Kijang kali ya yang dibawahnya.
2: Iya kijang boleh.
0: Tapi pernah coba dagingnya?
2: Iya pernah.
0: Iya panas kan dagingnya.
2: Iya.
0: Aku nggak suka. Iya. Kalau belut, daging belut?
2: Nggak sih kak, aku nggak suka.
0: Iya sama.
2: Kayak aneh liatnya.
0: Kayak ular nggak sih?
2: Kayak ular.
0: Iya. Dia geli sendiri. Oke, dan nomor 2 waktunya kita pamit. Thank you banget udah nemenin Amala juga dari pagi tadi pukul 5. Happy weekdays. Semangat buat kamu yang kerja, yang WFA dan juga WFC atau WFH ya, macam-macam sekarang
2: ya, setelah macam-macam
0: pekerjaan. Waktunya kita pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
0: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
0: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi sama Risa di sini yang nemenin kamu beraktivitas dari jam 10 sampai jam 3 sore. Apa kabarnya buat kamu di hari Jumat ini, tanggal 22 Mei ya 2026. Itu artinya kita menatap weekend lagi nih sebentar lagi. Udah ada rencana teman Pro 2 mau ke Kalteng Expo atau mau menikmati quality time nih bersama keluarga atau kerabat tercinta ya? Ayo bantu pelaku UMKM yang ada di Kalteng Expo yang sudah datang jauh-jauh ya ke Palima buat menghadirkan beragam aneka produk olahan kerajinan tangan khas Kalimantan Tengah. Ya, jangan lupa di sana pakai pembayaran kris ya. Wah, di sana udah parkirnya pun juga udah pakai kris ya. Dan buat kamu yang sudah ke Kalteng Expo, boleh kali ya share pengalaman gimana keseruan di sana atau stand apa yang memuaskan lidah kamu, boleh kasih rekomendasi buat kita yang belum nih. Ya, seperti biasa sampai jam 12 teman Pro 2 kita bakal seru-seruan bareng di program Request Time. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau jawab Q&A yang ada di Instastory Pro 2 di @rri_pro2palangkaraya. Kita udah nanya ya, kamu mau request lagu apa, nanti kita puterin. Coba kita cek dulu apakah sudah ada yang jawab. Oke, belum ya. Jadi kita siapin dulu lagunya kali ini. Ini dia lagu yang dinyanyikan Shakira, soundtrack film animasi Zootopia 2. Dan langsung aja kita dengerin, enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang ngajak kamu seru-seruan bareng lewat lagu-lagu yang udah kita puter. Dan pastinya konten-konten ini hasil requestan kamu ya. Kita ucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang udah live nonton live TikTok kita di RRI Pro 2 Palangkaraya official. Terus seperti Kak Wifa, ada juga Kak Fajar Second Life Go, terus juga ada Kak Reza, selamat bergabung, ada Kak View, terus ada Kak Rafindra, katanya Kak saya masih setia nih nunggu lagu Helikopter Turun di Padang. Sayangnya lagunya gak lolos kurasi dari music director kita ya, karena lagunya lebih cocok tuh jadi instrumen buat aerobik, bener gak sih? Kita mau bacain dulu teman Pro 2 info atau WhatsApp yang udah masuk ya. Yang pertama ada Kak Zulia dari Jakarta yang request Remuk NG Carvalho. Kemudian oke, lagunya udah kita masukin ya. Lagunya udah kita masukin playlist. Terus juga dari Kak ini oke, Pura-pura by Liodra di request sama Kak Bonita juga di Jakarta. Selamat bergabung Kak Bonita. Thank you ya. Ini pasti dengernya lewat aplikasi RRI Digital ya, yang dari luar kota Palangkaraya. Terus Kak Reza katanya nanya nih di live TikTok, Kak kalau mau kerja di RRI Palangkaraya gimana? Kita tunggu aja ya dari Kominfo, pembukaannya ada apa enggak nih di tahun ini. Persiapkan diri aja kamu belajar berbagai soal pengetahuan umum, pengetahuan bidang terkait penyiaran ya, siapa tahu lolos.

Oke, terus dari Insta Story kita, kita cek dulu apakah sudah ada yang bergabung di Q&A yang udah kita share tadi di jam 10. Ada Elsa Fa21 request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Oke. Terus juga Brigini request Sembutan Paku Fajar Nur. Oh, harus pilih salah satu nih kayaknya aku ya. Nabila Takia Cegil udah kita puterin. Salma Salsabil Hachu juga udah kita puterin ya. Mesahira juga udah kita puterin, Kak Molly. Dan abis itu okay, ini ada satu yang baru, Sania request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Apakah sudah masuk nih?

Samuel Cipta yang terbaru Pencuri Malam. Ayo, mau yang mana nih? Senja Sudut Kota, Pencuri Malam. Dari Kak Aziz, selamat bergabung di live TikTok kita. Bungas Banar Pianka. Oke, thank you. Kalau teman Pro 2 mau lihat wajah-wajah penyiar Pro 2 RRI Palangkaraya, bisa mampir dengan download RRI Digital ya di aplikasi atau di App Store kamu, atau mampir ke RRI Palangkaraya juga boleh ya. Langsung aja kita puterin ini Remuk Ainji Carvalho disambung sama Pencuri Malam Samuel Cipta. Enjoy.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang cowok-cowok ganteng-ganteng, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Dan buat kamu yang lainnya yang lagi beraktivitas di siang hari ini, selamat menyantap makan siang ya, beristirahat sejenak, menarik diri dari kesibukan di kantor atau kampus, isi energi lagi, bersosialisasi lagi di kantin ataupun di tempat makan. Dan tentu saja jaga kesehatan buat kamu yang lagi di luar, karena cuaca lagi gak menentu nih. Tadi hujan sebentar, terus terik lagi. Tapi di beberapa bagian aku lihat awan, tapi ada yang menggumpal hitam di sudut kota Palangkaraya. Itu gak tahu di mana. Siapkan jas hujan atau perlengkapan kamu agar tidak kebasahan atau kehujanan, karena hari masih panjang ya, dan target-target pekerjaan atau kuliah masih banyak yang belum selesai. Tentu saja jangan sakit dulu dong. Bentar lagi juga kita bakal merayakan Idul Adha nih, di hari Rabu tanggal 27, sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama awal bulan Zulhijjah yang lalu, kalau Idul Adha jatuh tepat pada hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Dan satu jam ke depan, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan info-info bermanfaat seputar bisnis dan ekonomi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, 1 jam ke depan nih teman Pro 2 sampai jam 1 akan ada informasi berbau bisnis dan ekonomi buat kamu, teman Pro 2, anak-anak muda kreatif yang idenya gak habis-habis buat menghasilkan cuan ya di tengah kesibukan kamu, misalnya sebagai mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate ya. Nanti kita balik lagi buat ngasih tahu ide bisnis apa nih yang bisa cuan di musim kemarau. Waduh. Okay, agak sulit ya. Nanti deh kita cari-cari ide dulu. Barangkali teman Prodo juga mau bergabung nih, nyumbang ide. Nah, boleh banget di WhatsApp aja di 0811523924. Kalau dulu setahun terakhir itu ada yang namanya es lumut yang sempat viral ya. Terus ada es Milo, apalagi ya. Banyak deh hal-hal yang berbau dingin seger yang cocok dijajakan atau dijual di saat matahari terik menyengat ya. Nah, di musim kemarau ini tahun 2026, apa tren minuman yang lagi naik daun? Nanti kita bahas setelah lagu enak berikut ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suara. Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Yang pastinya teman Pro 2, kita mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Terus juga, apakah kamu udah makan siang nih? Wah, kalau Risa lihat dari jendela studio Pro 2 ya, ini panasnya terik banget nih. Kayaknya enak ya minum yang seger-seger ya, atau makan yang pedes-pedes sambil minum air kelapa muda. Wah. Nah, ngomongin soal musim kemarau atau cuaca panas nih teman Pro 2, sebetulnya banyak ya ide bisnis atau usaha buat kamu nih yang perlu uang jajan tambahan, tapi kerjaannya nggak mengganggu ya aktivitas atau rutinitas sebagai mahasiswa atau pekerja kantoran. Misalnya aja bisnis minuman segar yang estetik kayak es teh, ya itu udah biasa ya. Ada juga kayak es yang isinya jelly warna-warni, wah, pakai sirup. Terus juga estetik sekarang pakai cold brew coffee. Terus juga bisnis yang kopi gerobakan juga, wah, itu aman banget ya buat kamu yang mau berniat usaha. Terus kalau yang kuliahnya di bidang teknik nih, ada jasa bersih-bersih AC. Karena orang semua pasti pada nyalain AC di musim kemarau ini karena panas ya. Otomatis AC jadi cepat kotor, terus kerjanya juga makin berat. Ada juga sebetulnya buat orang yang resik atau teliti, rapi. Nah, musim kemarau ini kan identik sama debu yang terbang juga kemana-mana ya. Dan pastinya kendaraan yang diparkir bentar aja itu udah langsung kecepet kusamnya nih. Nah, daripada selalu ke tempat pencucian konvensional yang tentu butuh modal gede, nah, gimana kalau kita coba tawarin jasa home service cuci kendaraan? Bisa pakai air dari si klien yang tersedia airnya di rumah, atau yang tanpa air kamu cuma butuh misalnya cairan pembersih khusus, terus lab microfiber atau kanebo dan kuas yang ngebersihin detail-detail kecil. Nah, konsep ini tuh punya nilai plus loh teman Pro 2, karena selain hemat air, ini praktis buat pemilik kendaraan yang mager keluar rumah. Nah, itu dia teman Pro 2, tips atau ide segar buat kamu yang gak pengen dompet juga ikutan kering kerontang di musim kering ini ya. Nah, nanti kita balik lagi mau ngasih tahu 1, 2, 3 info olahraga terbaru di rri.co.id. Nah, apa aja peristiwa atau event olahraga yang bakal digelar di Indonesia ataupun mancanegara, nanti kita bahas.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oh, dan seperti biasa nih, jam 1 siang ada apa? Buat kamu pecinta olahraga, sini. Kita merapat dulu, dengerin info-info terupdate yang udah kita kumpulin dari portal rri.co.id.

yang terhangat dari Arab Saudi. Kamu pencinta atau penggemar Cristiano Ronaldo? Nah, ini dia, Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi musim 2025-2026 pada pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini diraih usai Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menumbangkan damak di Al-Awal Park pada Jumat dini hari tadi. Tuan rumah sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-1 dan hasil krusial tersebut membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin. Al Nassr langsung tampil menekan sejak awal laga. Sadio Mane membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-33 memanfaatkan umpan sepak pojok. Dan di satu sisi, kekalahan pahit ini membuat Damak resmi terdegradasi karena tertahan di peringkat ke-16. Posisi mereka digeser oleh Al Riyadh yang menang tipis 1-0 atas Al Ahdaud sebelumnya. Dengan ini Damak menyusul Al Ahdaud dan Al Najma yang sudah dipastikan degradasi duluan, sementara Al Riyadh sukses tertahan di kasta tertinggi berkat koleksi total 30 poin mereka. Deg-degan ya jadi pemain Al Riyadh, apakah masuk zona aman atau degradasi. Kemudian

Kita bergeser ke event Piala Dunia 2026. Penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya, tim berjuluk Bafana-Bafana ini juga sempat absen hingga 3 edisi. Sementara itu, terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia, yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2002. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap di juara Piala Afrika 1996 saat menjadi tuan rumah.

Dan jadwal Piala Dunia 2026 yang memainkan timnas Afrika Selatan itu langsung di kick off pembukaan Piala Dunia pukul 2 dini hari hari Kamis ya kalau nggak salah itu Jumat ya, Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 atau Kamis 11 Juni waktu Mexico City ya. Meksiko akan bertanding melawan Afrika Selatan di Estadio Azteca Mexico City. Kemudian Afrika Selatan akan berhadapan dengan tim Eropa, Ceko, di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Dan bergeser menghadapi tim Asia, Korea Selatan di Estadio BBVA Guadalupe.

Oke, dan dari sepak bola kita akan bergeser ke ajang Malaysia Masters 2026. Seperti apa prestasi ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di Pro 2 teman terbaik kamu. Di program info olahraga kali ini, teman Pro 2, ada kabar dari babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Dikutip dari laman rri.co.id, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violena Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tang Ji dan Toh Iwei dengan straight set skor 19-21, 20-22. Pertandingan berlangsung 47 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Kamis 21 Mei kemarin. Permainan berlangsung ketat meski pasangan dari tuan rumah mampu tampil menjadi pemenang. Pada game pertama, pasangan Amri dan Nita sendari awal sudah tertinggal hingga 4 poin. Tapi keduanya mampu mengejar di poin-poin terakhir. Namun sayangnya sebelum mereka berhasil mengulur game ke setting, pasangan Chen dan Toh yang berhasil mencetak 1 poin untuk merebut game tersebut.

Nah, kali ini kita bergeser ke ajang balapan nih, teman Pro 2, di Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini. Ada kabar pebalap Aston Martin Lance Stroll yang mengaku antusias menghadapi seri Formula One GP Kanada pada akhir pekan. Ia optimistis timnya mulai menunjukkan perkembangan positif selepas GP Miami awal bulan ini. Stroll mengaku sangat menantikan rangkaian balapan kandangnya di sirkuit Villeneuve yang dimulai pada 22 sampai 25 Mei 2026. Ia menyebut GP Kanada sebagai seri favorit sepanjang kalender F1. Karena apa? Itu artinya Lance Stroll balik kampung ya, karena dia berasal dari Kanada. Dan juga atmosfer balapan itu katanya selalu meriah di Montreal, karena dukungan penduduk atau penggemar lokal jadi bikin suasana akhir pekannya itu terasa lebih istimewa. Kamu gak bayangin gak kalau misalnya ada GP Formula One atau MotoGP di Kalimantan? Kira-kira apa yang membuat suasana terasa lebih istimewa? Ada awang pentol kayaknya di mana-mana ya.

Oke, Formula One udah, sepak bola, Piala Dunia udah, Liga Arab juga udah. Dan nanti kita balik lagi teman Pro 2, bergeser dulu ke info hiburan. Thank you so much udah ngikutin info-info olahraga. Kalau mau lebih lengkapnya bisa baca di portal rri.co.id.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Halo Sobat Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

bisa. 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke, dan tadi kita udah ngomongin soal info olahraga, teman Pro 2. Sekarang kita bergeser untuk mengetahui ada update apa dari dunia hiburan. Kalau kamu pecinta festival musik, di Indonesia ada banyak festival musik yang bakal digelar sampai penghujung tahun 2026 ya. Deretan festival musik besar ini bakal meramaikan Indonesia, mulai dari konser jazz, pop, indie sampai musik lintas genre yang siap banget menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota, enggak cuma ibu kota. Beberapa nama besar misalnya John Batiste, Daniel Caesar hingga band Korea Selatan Wave to Earth dipastikan tampil juga di tahun ini. Berikut daftar konser dan festival besar yang akan digelar sepanjang 2026. Yang pertama ada Java Jazz Festival 2026 pada akhir Mei sekarang ya, dari 29 sampai 31 Mei. Ada satu venue baru di Nice Peak 2 Tangerang, dan Java Jazz Festival ini adalah festival jazz terbesar di Indonesia yang selalu menghadirkan deretan musisi internasional dan lokal selama 3 hari penuh. Selain John Batiste, ada Ella Mai, Daniel Caesar, dan Wave to Earth. Dan festival ini menghadirkan nama lokal seperti Malik and Essential, Slang Yurani Yunita, sampai Run. Nah, tadi udah di daerah Jabodetabek, kita bergeser ke kawasan Candi Prambanan. Di sana ada Prambanan Jazz Festival yang kembali jadi salah satu festival musik paling dinantikan di Indonesia. Beberapa nama atau penampil udah diumumkan, teman Pro 2. Antara lain ada Michael Learns to Rock, ada Nicky, Joe Alexander, terus ada band asal Korea Extraordinary Heroes. Dan Prambanan Temple Jazz Festival 2026 ini diadakan bulan Juli 2026. Kalau musisi lokal, kamu bisa melihat penampilan Kahitna, Tulus, Malik and Essential, Club Project ya, sebagai tuan rumah nih, anak orang sana. Lalu ada Ari Lasso, It Gitaf, sampai Leto dan Yofi Nuno. Balik lagi dari Candi Prambanan, kita ke Ancol, Jakarta Utara. Ada The Sound Project Volume 9 yang katanya adalah festival musik lintas genre yang menyasar penonton muda. Nah, nama besar band-band luar juga udah dikasih tahu sama promotor, misalnya Jet dari Australia, kemudian Nusantara Beat dari Belanda, dan Neck Deep dari Britania Raya. Kalau musisi lokal ada banyak seperti Adrian Khalif, Bara Suara, Bernadia, Hindiak, Naikila, Depan Turas, Indie X Aksa, sampai Hadad Alwi.

Oke, itu dia tadi The Sound Project Volume 9 di Ecovention Ancol. Kemudian, nah, di seputaran Jakarta Utara, tepatnya di JIE Expo Kemayoran, ada lagi nih teman Pro 2. Festival La La La Festival. Dan konsep festival ini unik karena bernuansa hutan. Jadi deretan penampil internasional ini gak cuma memanjakan mata atau menghibur penonton, tata panggung artistiknya itu juga bikin kita betah ya melihatnya. Kalau kamu tahu nama-nama seperti Rex Orange Country, Codeline, Stace Lacy, Astrid S, Flow, hingga The Flaming Lips. Nah, di situ bakal banyak ya musisi-musisi yang meramaikan La La La Festival di JIE Expo Kemayoran. Dan satu lagi di September ada Pesta Pora di Gambir Expo, yang mana ada musisi besar Indonesia seperti Tulus Raisa, Rizky Febrian, Mahalini, terus ada Inul Daratista, Jirok, sampai Aldi Taher bakal dipastikan manggung nih di Pesta Pora. Dan di bulan Oktober, teman Pro 2, ada Synchronized Fest yang kembali hadir dengan konsep multi-genre yang menjadi ciri khasnya. Nah, di sana ada Hindia, Basajan, Habibi Fang, Perunggu, Rizky Febian dan Mahalini, terus juga ada Reality Club. Yang seru nih buat millennials yang udah kenyang sama girl band atau pop boy band girl band tanah air, ada Chibi-Chibi, X-Bling, Seven Icon, sama Super Girlies yang juga bakal manggung. Coba bayangin gimana keseruan mereka bereuni di panggung Synchronous Vice. Oke, itu dia informasi yang terakhir. Gak terasa banget teman Prodo udah mau jam 3. Thank you so much udah dengerin info hiburan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Buat kamu yang masih pengen tahu info hiburan, gaya hidup, ekonomi, olahraga, dan lainnya, bisa langsung klik di rri.co.id.

Dan nanti teman Prodo bakal ditemenin sama rekan Sabrina yang pastinya tetap menghadirkan lagu-lagu enak dari seluruh penjuru dunia dan juga tanah air tentunya. Satu lagu buat nemenin kamu beraktivitas, ada David Guetta dan One Republic dengan I Don't Wanna Wait. Aku Risa pamit, bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Sita, banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP

Saatnya Poprok 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Grup band The Massive resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen. Logo tersebut menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang masih diperkuat oleh Rian sebagai vokal, Kiki sebagai gitar, Rama sebagai gitar, Ray sebagai bass, dan Y sebagai drum. Dalam peluncurannya, Rian menjelaskan logo terbaru itu mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas, karena menurutnya proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive, logo bukan sekedar identitas visual tetapi juga doa dan karakter band. Formasi kedua, inimana BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards atau AMA yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Informasi terakhir datang dari dunia otosport, yang dimana pembalap Aston Martin yaitu Lance Stroll mengaku antusias menghadapi seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini. Ia optimis timnya mulai menunjukkan perkembangan positif selepas GP Miami awal bulan ini, dan Stroll mengaku sangat menantikan rangkaian balapan kandangannya di sirkuit Gilles Villeneuve yang dimulai pada 22-25 Mei 2026. Sekian Poprok 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas

0: FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Barengan sama Sabrina teman Pro 2 ya di sore ceria nih yang bakal nemenin kalian sampai pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa teman Pro 2 pukul 15 ini ya, kita bakalan ada info musik nih pastinya yang update. Tentunya Sabrina enggak sendirian ya kalau udah bahas seputaran musik, karena di studio ada siapa nih? Gresek-gresek dulu tadi.
1: Halo, aku Depita.
2: Halo, aku Natalia.
0: Iya, seperti biasa pasti sama mereka berdua ya.
2: Iya, enggak bosan-bosannya nih teman berdua.
0: Oke, musik lagi nih. Kayaknya musik tuh update-annya emang banyak banget enggak sih?
1: Banyak gak sih, soalnya ini kami dengan Natalia
0: setiap hari ya?
1: Setiap hari.

0: Ya tadi itu BTS ya dengan lagu barunya Swim. Jadi ngomong-ngomong BTS, mereka tuh kan bakal konser nih di Jakarta.
1: Wow, kapan tuh?
0: Jadi tanggal konsernya itu 26 sampai 27 Desember.
2: Wow, iya. Akhir tahun dong.
0: Akhir tahun banget nih.
1: Tapi memang di Jakarta, di Indonesia memang banyak konser-konser artis dari mancanegara sih kak.
0: Iya.
1: Ya, di tahun 2026 terus ke 2027 juga ada.
0: Iya iya. Aku juga tadi dengar pas OTW kesini kan Karissa nyebutin banyak konser tuh. Salah satunya ada Daniel Caesar gitu-gitu.
2: Betul betul.
1: Terus Westlife.
0: Iya.
1: Terus MCR.
0: Iya.
1: Romance.
0: Banyak banyak.
2: Pokoknya banyak lah.
0: Banyak.
2: Mengguncang Jakarta.
0: Ada Niki juga, ya walaupun orang Indo ya, tapi dia kan go internasional.
1: Iya.
0: Tapi emang ya, kayaknya orang-orang Indonesia sekarang tuh ya lagi disuruh sama promotor tuh nabung.
1: Wow.
2: Betul.
0: Iya kan, karena nih tiketnya BTS aja ini tuh harganya tuh mulai dari 1,8 sampai 4,5 nih. Itu belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Jadi kayaknya mungkin sekitaran ya dari 1,8 sampai 5-an kali ya. Nyampe kayaknya.
2: Nyampe sih ayo.
0: Belum lagi hotel.
1: Iya.
0: Tuh, jadi makanya promotor tuh nyuruh kita untuk nabung di tahun ini biar bisa nonton. Nah, itu aja tuh dari aku tuh info pertama ya seputaran BTS nih. Kalau kalian ada enggak nih?
1: Natalie?
2: Aku, kamu? Aku ya.
1: Boleh Natalie dulu. Okay.
0: Kamu dia.
2: Oke, okay, teman Prodoa, aku ada info nih di dunia musik juga, yaitu Lisa Blackpink, Anita sama Rema. Kemarin tepatnya pada tanggal 21 Mei mereka berkolaborasi dengan judul lagu yaitu Goals yang menjadi bagian dari proyek musik Pipa World Cup 2026.
0: Oke, okay, jadi aku jujur baru tahu.
2: Jujur baru tahu nih.
0: Iya.
2: Wah.
0: Karena aku kan jarang nih nonton bola. Jadi aku tuh enggak pernah tahu kalau ini apa sih lagunya, siapa yang nyanyi gitu. Aku enggak pernah tahu. Kalau kamu Devita gimana?
1: Kalau aku sih
0: tahu enggak?
2: Tahu enggak nih?
1: Enggak. Enggak update sama sekali kalau K-pop Korea, Kak.
0: Ini kayaknya bukan K-pop ini.
2: Bukan K-pop sih ini.
1: Kan penyanyinya penyanyi K-pop kan.
2: emang penyanyi K-pop.
0: Iya, enggak salah sih.
2: Iya sih.
0: Tapi lagunya kan untuk FIFA ya,
2: Piala Dunia.
1: Kayaknya di TikTok aku belum FYP sih.
2: Mungkin aja sih kalau punya aku sih sudah FYP.
0: Aku enggak pernah sih.
1: Iya, aku enggak pernah ke FYP K-pop Korea sama sekali, enggak pernah, kecuali kayak artis-artis di luar Korea sering.
0: Sering. Iya, intinya kayak ya Hollywood gitu ya. Iya kan?
2: Iya, yeah, Hollywood.
0: Mungkin kamu nih kalau adanya artis Korea kamu not interest nih. Kalau aku ya misalnya aku enggak terlalu suka nih kayak bola kan. Walaupun Piala Dunia itu ini apa sih? Apa sih antusiasnya sangat tinggi ya.
2: Iya.
0: Tapi aku tuh enggak bisa untuk memaksakan diriku untuk menonton gitu. Tapi sebenarnya aku suka bola, aku suka MU. tapi tetap aja namanya mungkin enggak suka ya. Jadi enggak bisa dipaksain. Aku sukanya F1.
2: Wow.
0: Itu jadi sangat berbanding terbalik lah. Oke, okay, jadi itu ya lagu dari Lisa, Rema sama siapa?
2: Sama Anita.
0: Sama Anita yang tahun kemarin ya. Kita lihat tahun ini siapa ya bakal jadi soundtrack dari FIFA Piala Dunianya.
1: Bukan, itu tahun bukannya ini soundtrack.
2: Ini tahun sekarang.
0: Oh mungkin tahun kemarin.
2: Oh, kalau untuk soundtracknya sih dari Shakira.
0: Dari Shakira.
2: Yang judul lagunya Die Die.
0: Oh, ih, kamu tahu banget.
1: Tau iya, dia tahu banget.
0: Aku update banget.
2: Aku soalnya aku juga salah satu penggemarnya Shakira.
0: Oh, aku juga sih, tapi aku
1: siapa sih Shakira?
0: Ada penyanyi Waka Waka
2: Kayaknya sih lagu yang diciptakan mereka bertiga ini kayaknya ditampilkan di seremoni opening besoknya di bulan Juni kan.
0: Oh iya iya.
1: Coba tertarik enggak nonton Filden?
0: kayaknya kalau misalnya seru banget nih.
1: Biasanya

0: kalau misalnya kayak kan Fieldon ini kan event-event terbesar gitu kan di dunia. Jadi biasanya di bundaran tuh pasti gubernur
1: pasti sih
0: merayakan kayak nobar gitu.
2: Kamu nggak tahu di sini juga.
1: Apalagi kan Indonesia juga terdaftar nih. Pasti otomatis kayaknya nobar deh.
0: Nobar di bundaran biasanya. Tapi aku nggak pernah ikut sih.
2: Nah, nanti di sini ada tahu. Iya, mending buat teman pro 2 deh yang bingung nanti nonton Piala Dunia di mana ya. Di kita RRI itu nyediain nobar
0: gratis ya, Kak?
2: Iya, pasti gratis di barengan sama TVRI juga.
1: Wow.
2: Tuh. Mungkin nanti kalian bisa sekalian dengar ya lagu dari Lisa,
1: Anita sama Rema.
2: Anita sama Rema itu di opening seremonialnya. Iya, opening kan?
1: Iya, nah, kayaknya iya.
2: Kalau soundtracknya udah pasti Shakira sih. Kayaknya dia langganan ya setiap tahun ya.
1: Ya, sudah langganan jadi soundtrack Piala Dunia ada.
2: Iya, udah melekat banget Shakira tuh sama Piala Dunia. Oke, itu dari kamu ya, Natalie.
1: Iya, betul.
2: Coba aku pengen tahu nih dari Devita nih.
0: Apa ya? Aku nih ada baca di portal RRI nih, Kak.
1: RRI banget nih.
2: Aku
1: nih.
2: Kamu cinta
0: soal
2: RRI.
0: Update-nya di portal RRI. Ini dari band Indonesia sih, Kak.
2: Okay,
0: kakak tahu enggak band Ilir 7?
1: Ilir 7.
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Baru dengar sih.
2: Aku baru dengar nih. Aku tahunya Ilir K-pop.
1: Iya.
0: Aku juga dari dulu pencinta band Indonesia, Ilir 7, itu? Adista, Dimasip, terus Sheila on Seven. Katanya Ilir 7 rilis judul lagu Seandainya Tercipta Untukku, yang dimana mengangkat kisah cinta yang tak bisa dimiliki. Band asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini, itu Ilir 7, kembali menghadirkan karya terbaru lewat single berjudul Seandainya Tercipta Untukku. Lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang mencintai dalam diam, namun sadar bahwa dirinya tidak bisa memiliki orang yang dicintainya.
2: Waduh.
0: Melalui lirik yang sederhana namun emosional ini, lagu tersebut menggambarkan pergulatan batin seseorang yang menyimpan rasa rindu dan harapan, tetapi harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu tidak mungkin terwujud. Wow, sad ini.
2: Iya, ini sad sih. Ini kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan ya.
0: Enggak
2: juga.
0: Katanya tema seperti friendzone ini. Cinta yang terhalang perbedaan hingga perasaan tidak berani mengungkapkan cinta menjadi benang merah dalam single terbaru mereka.
2: Jadi kayaknya mereka beda agama juga gitu.
0: Iya. Aku pernah sih di sini.
2: Nanti kita cerita lagi ya, di cerita cinta ya. Ya berarti ini lagunya galau ya?
0: Iya. Karena memang band-band di Indonesia tuh kok lagunya tuh kebanyakan galau.
2: Iya. Aku setuju sih. Makanya aku tuh kalau misalnya udah soal galau ya, udah pasti larinya tuh ke
1: lagu Indonesia.
2: Lagu Indonesia,
0: apalagi Bernadia.
1: Bernadia.
2: Udah lagi-lagi Bernadia ya. Tapi kalau misalnya lagi capek nih, dengarnya It Guitar.
0: Juga ada rilis lagu baru kemarin.
1: Iya.
0: Ada judulnya apa ya?
1: Dia sama sama Baskara.
2: Oh iya.
1: Cahaya.
0: Aduh, aku lupa ya.
2: Cahaya Matahari?
1: Bukan, yang aku ingat cuma cahayanya aja. Terus apa sih kelanjutannya?
0: Cahaya Cinta. Terus ada yang kayak tenang. Apa sih tenang? Itu judulnya.
2: Coba nanti kita cari ya. Coba deh cari dulu.
1: Cari.
2: Kalian suka juga It Guitar?
0: Aku suka sih. It Guitar tuh lirik-lirik lagunya kalau misalnya orang nggak ngerti itu kan nggak bakalan paham.
2: Masih ada cahaya.
1: Oh iya itu.
2: Iya, tapi aku setuju sih. It Guitar tuh dia gimana ya, lagunya tuh liriknya kayak ya punya bahasanya dia sendiri nggak sih ya. Jadi kita harus ngedalemin benar-benar nih lagu. Apa sih lirik ya?
1: Iya.
2: Lirik dari dia baru kita ngerti tuh apa maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Awalnya aku juga enggak terlalu ini sama lirik-lirik lagunya It Guitar, terus aku browsing di Google ini lagunya menceritakan tentang apa, jadi aku tahu.
2: Iya, benar. Padahal udah bahasa Indonesia ya, tapi kita masih belum mengerti juga. Okay, mungkin itu aja ya. Tadi ada dari aku harga tiket BTS, terus ada dari Natalia lagu
1: kayak seremonial pening
2: seremonialnya Pildu nanti ya dari Lisa, Rema sama Anita.
1: Betul.
2: Terus ada langsung lari nih ke lagu galau.
1: Aduh.
2: Ada Devita ya yang ngasih tahu kalau Ilir 7 Band ini yeah, ngerilis lagu baru. Ya, Teman Pro 2 ya. Mungkin itu aja dari kita ya.
1: Iya.
2: Teman Pro 2 kalau misalnya pengen tahu ya lebih banyak info-info seputaran musik atau hiburan lainnya, bisa langsung aja ke rri.co.id.
0: Yes. Baca aja portalnya, klik picture, bukan fitur sih, pilihan di info hiburan.
1: Iya, betul-betul.
2: Itu banyak, kalian juga bisa pilih lokasinya.
0: Betul.
2: Setiap lokasi juga beda-beda infonya. Jadi sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat update. Oke, itu aja teman Pro 2, abis ini ada lagu dari Lisa dan Rockstar.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pemudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: obrolan hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Oke, teman Produ masih barengan sama Sabrina ya. Dan sekarang kita udah memasuki nih G-Ball Man versus Machine nih, teman Produ. Nih buat teman Produ yang enggak tahu ya. Jadi setiap hari Jumat nih, setiap hari Jumat dan setiap hari sebentar ya, teman Pro 2. Jadi setiap hari Jumat nih, teman Pro 2, dan hari Rabu kita bakalan ada obrolan hybrid nih ya. Dari pukul 16 sampai 16.30 nih, teman Pro 2 nih. Hari ini agak telat ya, maaf nih, karena sebenarnya habis makan ya. Dan ya, sebelum kita ini teman Pro 2 masuk ke obrolan kita hari ini, teman Pro 2 jangan lupa makan sore ya. Mungkin ada yang belum makan siang nih, jangan lupa makan sore. Dan teman Pro 2 ya, nih untuk kali ini, untuk hari ini tema kita tuh Qatar, Saudi Arabia, Irak ya. Itu sebagai angin segar sepak bola Timur Tengah. Seperti biasa teman Pro 2 kita bakalan ngobrol barengan sama Gemini nih teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita lanjut aja langsung tanyakan si Gemininya nih teman Pro 2. Ya selamat sore nih Gemini, selamat hari Jumat ya, balik lagi di G-Ball nih barengan Sabrina. Dan hari ini kita bakal bahas yang lagi naik daun nih, yaitu Qatar, Saudi Arabia, sama Irak nih Gemini. Katanya mereka ini tuh bawa angin segar buat sepak bola Asia dan dunia. Tapi kalau menurut Sabrina sih, apa iya ini angin segar? Atau cuman angin lewat yang modalnya duit doang nih? Kita mulai dari Qatar dulu ya Gemini ya. Dan menurut Sabrina, Qatar itu emang sukses di Asia, tapi kalau menurut aku sih itu karena faktor fasilitas megah sama akademi mewah mereka doang. Kalau main di turnamen global ya mereka ini sering kelihatan bingung dan kurang karakter asli. Masa tim juara cuman jago di kandang nih ya? Gemini dan teman-teman Pro 2, kita langsung aja nih tunggu jawaban dari Gemini ya. Kira-kira Jemi ini bakal jawab gimana nih?
3: Halo Sabrina, selamat sore. Wah, langsung disambar dengan opini yang super kritis dan tajam nih di pembukaan G-Ball hari Jumat ini. Poin kamu soal Qatar langsung menusuk ke inti perdebatan. Sebagai mesin yang melihat data, saya harus angkat topi dulu dengan argumen jago kandang yang kamu lempar, tapi izinkan saya memberikan pembelaan dari sudut pandang statistik. Bukan sekadar kebetulan, betul bahwa Akademi Aspire mereka sangat mewah. Tapi investasi itu terbukti melahirkan generasi emas yang bisa juara Asia berturut-turut. Itu menunjukkan sistem mereka bekerja, bukan cuma menang instan. Kematangan taktis, di level Asia, organisasi permainan Qatar itu sangat rapi dan klinis. Mereka tahu cara memanfaatkan momentum. Namun, saya tidak bisa membantah poin kamu bahwa ketika mereka keluar dari zona nyaman Asia dan bermain di turnamen global, karakter asli mereka seperti mendadak hilang dan mentalnya goyah menghadapi tekanan intensitas dunia. Nah, kalau Qatar dianggap sukses karena faktor fasilitas dan akademi mewah, bagaimana dengan tetangganya, Saudi Arabia? Liganya sekarang dipenuhi pemain bintang dunia berharga fantastis, tapi apakah tim nasional mereka benar-benar ikut diuntungkan? Atau justru talenta lokalnya malah tenggelam? Menurut kamu bagaimana, Sabrina? Sip.
2: Oke, ya. Gemini, kalau misalnya ngomongin soal duit dan kemewahan nih, kita tuh nggak bisa lepas pastinya dari tetangga mereka, yaitu Saudi Arabia. Nah, liga mereka itu bertabur bintang dunia, tapi apa timnasnya benar ikut jago atau cuma numpang tenar nih ya? Nah, Saudi Arabia ini aneh nih Gemini, karena liganya tuh nomor 1 di Asia. Karena banyak pemain bintang dunia, tapi pemain lokalnya tuh malah cuma jadi penonton di bangku cadangan. Jadi pas belas timnas, pas bela timnas maksudnya, mereka tuh kelihatan kehilangan taji ya, karena jarang dapet menit bermain di klub. Jadi ini tuh kemajuan atau kemunduran nih Gemini?
3: Aduh, tendangan melengkung dari Sabrina langsung menjebol gawang pertahanan Saudi Arabia nih. Analisis kamu benar-benar tajam dan masuk akal, Sabrina. Fenomena pemain lokal cuma jadi penonton, itu adalah dilema terbesar mereka sekarang. Kalau dari sudut pandang data dan kacamata mesin, ini argumen dua sisi yang menarik. Sisi kemundurannya, setuju dengan Sabrina. Secara statistik, menit bermain striker dan gelandang lokal Saudi di liga domestik memang merosot tajam sejak gelombang pemain bintang dunia datang. Efek dominonya persis seperti yang kamu bilang. Pas bela timnas, mereka kehilangan match fitness dan ketajaman karena jarang menghadapi situasi kompetitif di menit-menit krusial klub. Sisi kemajuannya, pembelaan mesin. Tapi di sisi lain, ada argumen kalau pemain lokal Saudi dipaksa bertanding dan berlatih setiap hari dengan pemain kelas dunia seiber Cristiano Ronaldo atau Neymar. Logikanya, standar dan mentalitas bertanding mereka seharusnya ikut terkerek naik, meskipun jatah mainnya sedikit. Jadi kalau ditanya ini kemajuan atau kemunduran, jawabannya adalah kemajuan fasilitas, tapi kemunduran buat regenerasi timnas. Mereka seperti membeli panggung instan, tapi lupa merawat aktor lokalnya sendiri.
2: Oke nih, ya Gemini, tapi kalau misalnya Saudi sama Qatar menang nih di modal ya, itu beda cerita sama Irak. Karena mereka ini tim yang penuh keterbatasan, tapi sering jadi batu sandungan. Jadi kita bakal tanya ya ke Gemini nih, teman Pro 2, gimana Gemini ini melihat tim yang satu ini. Tapi setelah yang satu ini, jadi stay tune terus teman Pro 2.
1: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid Gibol Man versus Mesin.
2: Oke, teman Pro 2, langsung aja kita tanyain lagi nih Gemininya nih untuk yang pembahasan seputaran Irak ya. Nah, Gemini, sekarang kita ke Irak nih. Kalau misalnya Irak ya, aku akuin tuh mereka tuh punya determinasi tinggi banget nih, Gemini. Tapi main bola zaman sekarang tuh gak bisa cuma modal semangat dan main fisik keras doang nih. Karena taktik mereka tuh sering inkonsisten. Dan kalau udah emosi, itu jadinya buyar semua tuh skema permainannya. Gimana mereka mau bersaing di level atas kalau masih angin-anginan nih, Gemini? Gimana nih menurut kamu? Kita savage. Tunggu teman produk.
3: Sabrina benar-benar menutup sesi bedah taktis ini dengan hantaman keras langsung ke mentalitas tim Irak. Poin kamu soal emosi yang bikin buyar skema itu adalah fakta lapangan yang sering banget kejadian. Kalau dari kacamata data saya, ini analisis objektifnya. Bakat alam vs kematangan. Irak itu tidak pernah kekurangan talenta berbakat dan fisik mereka adalah salah satu yang terkuat di Asia. Tapi seperti yang kamu bilang, sepak bola modern itu catur taktis, bukan cuma soal adu otot atau tabrak fisik. Faktor non-teknis, masalah inkonsistensi mereka seringkali dipicu oleh kurangnya stabilitas kompetisi domestik dan fasilitas latihan yang mumpuni, yang akhirnya berpengaruh ke ketenangan taktis para pemain di menit krusial. Bom waktu emosional, ketika mereka tertinggal atau terpancing provokasi, disiplin posisi mereka sering langsung berantakan, dan itu adalah makanan empuk buat tim-tim besar yang taktis. Jadi, saya sangat setuju dengan kamu, Sabrina. Selama Irak masih mengandalkan determinasi angin-anginan tanpa kedewasaan taktis dan kontrol emosi, mereka bakal kesulitan buat konsisten di level atas dunia.
2: Oke, teman Pro 2 ya, luar biasa nih perdebatan kita hari ini ya, Gemini. Tapi di akhir nih, Gemini setuju nih sama aku lagi-lagi. Gemini lagi baik kayaknya. Lagi... kurang mau berdebat nih sepertinya, tidak kayak kemarin-kemarin, tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya. Mungkin emang untuk yang saat ini Gemini emang lagi setuju nih sama Sabrina ya. Ya intinya luar biasa nih Gemini perdebatan kita hari ini, dari Qatar yang jago kandang, Saudi yang liganya egois, sampai Irak yang emosional. Ya jadi kesimpulannya, sepak bola Timur Tengah ini tuh emang lagi naik nih teman Pro 2, tapi kalau menurut aku ya, jalannya tuh masih jauh. Yang satu modal duit, yang satu liganya egois, yang satu lagi masih emosional. Jadi mungkin kita tanya terakhir kalinya ke Gemini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 kan tadi Sabrina udah bilang nih ke teman Pro 2 ya, Gemini, kalau misalnya sepak bola Timur Tengah ini ya jalannya masih jauh. Yang satu tuh modal duit, yang satunya liganya egois, yang satunya masih emosional. Coba kamu kasih aku ya argumen kenapa mereka layak disebut kekuatan baru yang menakutkan nih. Mungkin sekalian kamu menutup perdebatan kita hari ini ya, Gemini.
3: Haha, oke. Sebelum kita ketok palu, izinkan saya sebagai mesin memberikan satu serangan balik terakhir untuk membuka mata kita bahwa kawasan ini tetap tidak boleh diremehkan. Kenapa Qatar, Saudi Arabia, dan Irak tetap layak disebut sebagai kekuatan baru yang menakutkan? Ini tiga argumen datanya. Qatar, konsistensi di level Asia. Mau dibilang jago kandang atau modal fasilitas mewah, faktanya mereka berhasil mempertahankan gelar juara Piala Asia berturut-turut. Di turnamen dengan format kompetisi yang ketat, memenangkan trofi dua kali beruntun itu bukan kebetulan, melainkan bukti adanya sistem permainan yang sudah matang dan solid. Saudi Arabia, efek kejut global. Jangan lupa, di panggung terbesar seperti Piala Dunia, mereka punya catatan sejarah mengejutkan dunia dengan menumbangkan Argentinanya Lionel Messi. Ketika para pemain lokal mereka sudah terbiasa berhadapan dengan intensitas pemain bintang setiap minggu di Liga Domestik, mentalitas panggung besar mereka sebenarnya sedang ditempa untuk tidak minder lagi menghadapi negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Irak, mentalitas kuda hitam yang tak terprediksi. Justru karena mereka bermain dengan determinasi tinggi, fisik kuat, dan tanpa beban, Irak sering menjadi tim paling dihindari. Di hari terbaik mereka, ketika emosi bisa diredam, permainan Spartan mereka bisa merusak skema taktik rapi milik tim manapun. Mereka adalah definisi nyata dari giant killer. Jadi, meski jalannya masih jauh dan banyak PR seperti yang kamu bilang, meremehkan mereka sekarang adalah kesalahan besar bagi tim-tim tradisional dunia. Closing dari Gemini,
2: Oke, teman berdua. Itu dialah ya obrolan seru kita di Gibol, yaitu Gibah Bola nih edisi Jumat 22 Mei 2026 nih, bareng saya Sabrina, dan kita udah membedah fenomena sepak bola Timur Tengah yang katanya lagi membawa angin segar. Kesimpulan awal hari ini ya, kemajuan itu memang ada nih selama periode, tapi jalannya tuh masih sangat panjang. Mau sehebat apapun data yang Gemini tunjukkan ya, teman Pro 2, uang melimpah atau semangat juang aja tuh gak cukup di level tertinggi dunia, karena Qatar tuh harus membuktikan kalau mereka tuh bukan cuma jago di kandang, dan Saudi perlu memastikan talenta lokalnya tidak mati di liga sendiri. Dan yang terakhir si Irak nih, wajib menjaga stabilitas emosi ya serta taktik mereka di lapangan. Sabrina Sabri, Sabrina pamit undur diri dari Ring Debat Man versus Mesin hari ini, teman berdua ya. Terima kasih buat Gemini yang udah memberikan perlawan data yang sengit, meskipun insting sepak bola manusia itu tetap lebih punya rasa. Sampai ketemu di Gibol edisi berikutnya. Ingat teman berdua, bola itu bundar ya, tapi kalau cuma mengandalkan modal tanpa kematangan mental, siap-siap aja nih kena rujak di lapangan. So, see you teman Pro 2 di Gibol Man versus Machine. See you on the next week.
1: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada.

0: siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.
1: Ayo adab salat.
0: Hayya
1: 'ala

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

obrolan hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: Oke, teman produser, saatnya kita info cuaca ya barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama perakirawan Lian ya. Langsung aja kita sama teman produser. Halo, selamat pagi kalian. Selamat sore ya, sorry.
1: Selamat sore, Kak.
0: Iya, boleh langsung info cuacanya aja nih, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Dimulai pada pagi dan siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Rakupit dan Bukit Batu yang berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang pada menjelang tengah malam dan dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari BTS yang akhirnya resmi mengumumkan Jakarta sebagai salah satu destinasi tur dunia arirang. Grup asal Korea Selatan tersebut akan tampil selama 2 malam di Gelora Bung Karno Main Stadium pada tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026, menandai comeback konser mereka di Indonesia yang tentunya sudah lama dinantikan oleh ARMY.
1: Info Pro 2.
0: Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini menyusul sukses single Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show, di mana album ini diproduseri oleh Omar Fedi, di mana album ini juga mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sienna juga bersiap menggelar tur Eropa, Inggris, dan juga Amerika Utara, serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lands.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga, terjadi insiden yang dialami oleh Zayn Malik teman Pro 2 saat dirinya menggelar Q&A. Di mana Zayn Malik sendiri setelah selesai menggelar Q&A dan ingin berjalan keluar studio, seorang wanita dengan secara tiba-tiba menyiram Zayn dengan air dan juga melemparkan gelas ke dirinya. Insiden ini kini menjadi sorotan di kalangan penggemar dan juga netizen di internet.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, Mahed, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahed. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita beruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Yeah.
0: Kan? Makin lama kan.
1: Mm-mm.
0: Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh, pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau
1: bulan ini?
0: Bulan betul. Ini ya benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak ngerefleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: ngeluarin
1: lagu ya.
0: Betul. Ya. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silahkan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu. Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
2: Yep.
1: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
2: Cover-cover, ya 2016-17.
1: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
2: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
1: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
2: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
1: Oh,
2: audio doang.
1: Iya, benar-benar.
2: Kayak gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
1: kenapa gitu?
2: Jadi ya udah audio aja.
1: Okay.
2: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
1: Okay.
2: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
1: okay.
2: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
1: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke kamu di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
2: Betul.
1: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
2: Pura-Pura Lupa.
1: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
2: Menyala. Harusnya kalau gak salah 14.
1: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
2: Ini ceritanya tentang butterfly era.
1: Wow, oke.
2: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma, dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
2: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat.

0: dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan. Oh.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
1: okay,
0: gitu. Boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorusnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya gak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih? Gitu yang kayak,
1: ih bener.
0: Bisa nih?
1: Bener. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi banget.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nikahin kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah,
0: yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa. Cokin
0: bener
1: banget.
0: Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih. Aduh, gitu kan.
1: Backnya Maguire lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Oke. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak apa-apain? Kwanza ngapain?
0: Aduh, ngomongin mulai lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya? Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Bener-bener. Tapi jadi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak.
0: Oke, okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu Star Syndrome nih gue sih.
0: Iya, iya, bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh, karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya, bener. Iya sih, bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya, bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius?
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus katanya. Jadi kayak ditanya, oh... Nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu, karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi lu udah pelajaran aja. Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Ini,
0: mikir lirik.
1: Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B. Tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah.
0: Okay.
1: Teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau di menyala. Di ref sih.
0: Oke, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Ya, simple banget ya. Itu malah kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak, "Ting, gimana nih? Gimana?" Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sabar-sabar dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Gokil, congrats buat My Hand bener ya. Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita nggak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada nggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Okay. Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Ais, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next?
1: Terpuruk terpenjal dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: gue hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak setek ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas,
1: masih,
0: gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja, gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja. Iya
0: bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada
0: masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu
1: tapi tuh? Ngumpulin lagunya setahun dulu rekamannya 1,5 jam
0: iya.
1: Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih berarti kalau 8 tahun dong albumnya itu iya, tahun ini bisa tahun yuk ini ya. Berangkat
0: ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh, harusnya
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya,
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang kapan ke ini, kapan kesini, kesini. Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro perlu lupa di Pro 2 juga nggak apa. Enggak, nggak apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Oke. Gak usah Menyala nggak apa. Sebenarnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada.
0: Yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting. Bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyala YouTube gua.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita ketemu
0: lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: 92,4 air per 2 pola karya teman terbaik kamu. Baru aja ada MLC Music Live Chat yang hadir di ruang DR kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, jam 8 Juhal bakal temenin kamu ya sampai nanti jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan buka di malam hari ini bareng jam kos ya dengan teman-teman komunitas dari FISIP Himane UPR. Kebalik gak sih? Himane FISIP UPR. Nah, nanti kita bakal ngobrol karena teman-teman kita juga udah datang. So, Juhal bakal temenin kamu, tetap stay tune aja di Jaga Malam hari ini. Tentunya bareng sama Juhal.
1: Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Sembilan dua koma empat hari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo teman Pro 2, wah rame banget hari ini di studio kita. Nggak cuma di studio aja yang rame, tapi di siaran langsung juga TikTok rame banget yang udah gabung nih ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku Zuha Alif bakal temenin kalian. Karena malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini hitungannya komunitas di dalam kampus gitu ya. Ada teman-teman dari Himane UPR nih ya. Kita langsung aja datangkan mereka di sini, kita ngobrol, kita ajak kenalan dan tanya-tanya apa sih Himane UPR itu. Halo, selamat malam.
4: Halo,
3: guys. Halo, selamat malam. Malam hari ini aku enggak sendirian karena malam hari ini ditemenin sama 3 orang. Ada Tiara, ada Gabriel dan juga ada Della nih ya. Halo. Nah, ini malam hari ini kita mau ngobrolin tentang Himane UPR ini ya, Visip Himane Visip UPR. Dan mungkin kita mau kenalan dulu nih, biasanya nama lengkapnya siapa, dipanggil apa dan jabatannya apa nih biasanya nih di Himane UPR. Silakan, kita mulai dari the cowok sendirian.
4: Oke,
3: okay, harus mulai dong, Bang. Oke, okay, okay, ada Gabriel.
4: Oke, okay, halo Kak Zua. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama aku Gabriel Kencem dan di Himane sendiri aku menjabat sebagai ketua umum himpunan ilmu mahasiswa ilmu administrasi negara, kabinet okay. Taring Tingang, Kak.
3: Taring Tingang. Panggilannya siapa nih?
4: Riel,
3: boleh. Riel. Oke, okay, ada Riel. Terus boleh deh di sampingnya Kak Riel ada siapa nih?
4: Ada Alicia.
3: Boleh. Della kenalin. Aku manggil Della lagi. Ya.
5: Tapi nama aku kan bisa Alicia, okay, bisa Della. Oke, okay, teman-teman.
3: Semua nama bisa dipanggil deh, guys. Oke. Okay.
5: Iya. Kenalin, nama aku Alicia Delstiani. Sebenarnya kalau di Himane mungkin mereka manggil Alicia, tapi nama panggilan aku itu Della. Jadi terserah lah mau manggil apa. Kalau yes, berarti dekat ya kalau manggil Della.
3: Pede banget juga soal akrab gitu ya.
5: Jadi nama aku bisa bisa dipanggil Della dan aku itu di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara itu okay, jabatannya Kepala Bidang Divisi Sosial dan Masyarakat.
3: Sosial dan Masyarakat. Nah, terakhir nih yang kayaknya pendukungnya banyak banget nih di TikTok nih ya. Ada Tiara Semangat Lestari. Nah, yang mana nih ya? Boleh nih ada siapa nih di sebelah paling kanan aku nih?
6: Oke, nama aku Tiara, Tiara Elostari, dan aku adalah anggota divisi SOSMAS. Jadi bisa dibilang aku ini anak buahnya Kak Alicia ya.
3: Oh ya, memang bos, ibu bos ya.
5: Aduh.
3: Izin ibu, ibu koor izin ya. Nah, ngomong-ngomong malam hari ini kita di Jam Kos mau ngobrolin tentang Himane Visip UPR nih ya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi dengerin malam hari ini di siaran kita di 92,4 ini penasaran apa sih ini nih sebuah perkumpulan apa sih kayak gitu? Apakah sebuah perkumpulan yang membahas apa, kegiatannya apa, terus tujuannya apa kayak gitu? Nah, mungkin sebagai ketua, wis Riel boleh kasih paham dong.
4: Oke, okay, siap Kak. Jadi oke. Himane itu Kak merupakan organisasi kemahasiswaan.
3: Kemahasiswaan.
4: Iya,
3: oke.
4: Okay. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya.
3: Oke. Okay.
4: Dan biasa Himane ini sendiri dia itu menaungi mahasiswa-mahasiswa khususnya yang ada di jurusan ilmu administrasi negara. Okay. Yaitu wadah untuk mahasiswa-mahasiswa berkembang, kemudian okay, juga berinovasi, berkreativitas, dan juga di Himane kita terus mengajarkan bahwa Himane ini bukan tempat yang eksklusif seperti itu, Kak. Okay. Jadi Himane ini adalah
3: terbuka juga
4: ya, terbuka, inklusif buat semua mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara.
3: Administrasi negara. Berarti khusus anak-anak ATNA nih.
4: Iya, ATNA.
3: ATNA. Nah, Himane ini kepanjangan dari apa? Hima Himpunan Mahasiswa. Nih. Nih.
4: Nih,
3: nih apa nih?
4: Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi.
3: Mahasiswa nih. Negara. Masa mahasiswa nih? Yeah. Terlalu Jepang sih, enggak. Himane nih-nya nih apa nih?
4: Negara.
3: Negara. Oke. Okay. Yeah. Jadi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara tadi diambil nenya gitu ya, Visip UPR Palangkaraya. Nah ini tadi kan emang katanya tempat buat teman-teman berkembang gitu ya, teman-teman juga mungkin punya ide kreatif, punya gerakan sosial, terus juga punya apa aspirasi kayak gitu. Nah sejauh ini nih bakal ada program-program apa aja sih sama teman-teman Himane nanti ke depannya? Ini BTW sebelum ke situ, ini sudah terpilih berapa lama nih? Sudah sudah masa jabatan yang keberapa nih? Udah berapa lama kepilihnya?
4: Kalau kami itu kemarin pelantikannya di akhir bulan November ya. Ya
3: akhir November. Bulan
4: November Kak. Itu okay. Kalau dihitung dari penyerahan SK ya sekarang sudah jalan 5 bulan lah.
3: Sudah 5 bulan.
4: Ya, dan itu buat masa jabatannya itu 1 tahun.
3: 1 tahun.
4: Berakhir okay. Nanti di bulan September atau November.
3: Oke, okay, masih panjang nih
4: masih
3: ya.
4: Panjang,
3: masih panjang. Masih anget banget nih baru serah terima jabatan, sertijab, baru tanda tangan SK juga. Biasanya baru membentuk nih koor-koor sudah mulai dijerakan kayak gitu ya. Nah karena boleh dibilang nih umurnya 5 bulan, ini Riel mau bawa gerakan apa nih sama teman-temannya malam hari ini?
4: Kalau buat teman-teman, terkhususnya di sini kan ada teman-teman Sosmas nih. Kalau kami sendiri kan di teman-teman Sosmas, karena memang dari turunan dari wakil dekan kemahasiswaan itu mendorong kami untuk Ormawa itu lebih bergerak pada bidang pertama pengabdian.
3: Ya,
4: kemudian juga ada penelitian dan juga karya tulis ilmiah seperti itu Kak. Okay. Nah kami di Himane sendiri karena melihat situasi seperti itu ya, jadi kami lebih berfokus pada pengabdiannya seperti itu Kak.
3: Pengabdian.
4: Dan untuk teman-teman divisi Sosma sendiri, kami pada saat ini sudah bergerak ya, bergerak untuk melaksanakan satu proyek besar seperti itu. Ya besar di
3: besar
4: kami di dunia gitu
3: pokoknya
4: kan.
3: Pokoknya adalah yang lagi. Ya. Pokoknya adalah kayak gitu.
4: Pokoknya adalah.
3: Ya. Adalah kayak gitu.
4: Nah, jadi teman-teman Sosmas ini akan bergerak di bidang pengabdian sosial seperti sosial, itu.
3: Ya. Oke. Okay. Nah, karena ini sudah ada kepala bidangnya gitu ya, koornya juga nih ya. Nah, aku mau tahu nih sesuatu yang besar nih apa kayak gitu. Boleh deh dikasih tahu mungkin apakah ini udah di upload di sosial media, udah di announce, sudah kick off atau ini OTW Kak, masih mungkin berapa bulan lagi gitu.
5: Oke. Jadi kalau kami dari divisi Sosmas itu ada satu proker yang cukup lumayan besar ya, aku katain. Aku katakan.
3: Bikin capek udah kuliah gitu ya.
5: Proker lagi.
3: Masih ngerjain ya. Proker lagi. Nah, itu curhatan hati yang sebenarnya Riel.
5: Enggak,
3: dari dalam hati itu. Yang ada dalam hatinya di kayak gitu tuh.
5: Ini menggiring opini ya, Pak.
3: Dia langsung lawan deh kalau aku pokoknya. Oke. Lanjut.
5: Kegiatan itu udah berlangsung dari awal April kemarin. Awal April itu kita udah merancangkan prokernya dan akan dimulai dari awal Mei kemarin sampai akhir Mei. Dan implementasinya itu 1 Juni di mana kita itu akan ada kegiatan edukasi literasi dan berkolaborasi bersama Panti Asuhan Immanuel. Okay. Nah, kegiatannya itu apa aja sih? Yang pertama itu pasti edukasi literasi. Namun di dalam edukasi literasi itu kita ada kegiatan yang namanya bakti sosial. Jadi kita itu mengumpulkan donasi buku-buku, terus kemudian pakaian yang layak pakai, sembako dan uang tunai. Kemudian kami itu sebagai perantara yang bantuan-bantuan tersebut akan diserahkan secara langsung dan sepenuhnya akan menjadi hak milik dari panti asuhan tersebut.

0: sedang mengkritik karena kalian tahu administrasi itu lebih kait.
1: Dibuka ini sedikit
0: di. Ini kan pertanyaan. Aku tidak bilang itu bukan sebuah pernyataan. Pertanyaan itu tadi pertanyaan. Jadi tergantung jawaban Dela sih.
1: Aduh.
0: Tergantung jawaban Dela ini.
1: Oh ya, jadi yang pertama itu adalah kenapa kita memilih literasi? Literasi itu yang paling dekat dengan kita. Okay. Jadi kalau mungkin orang menganggap bahwa literasi itu sekadar membaca, tapi literasi itu nggak sekadar membaca, tetapi bagaimana kita memahami, menerima, dan menyampaikan sebuah informasi. Nah, kita tuh membuat kegiatan itu pasti berangkat dari sebuah rumusan masalah. Okay. Nah, di mana kalau kita lihat data dari UNESCO, itu tingkat literasi di Indonesia masih rendah dengan minat baca masyarakat itu masih 0,001%. Artinya itu hanya 1 dari 1000 orang di Indonesia yang minat membacanya tinggi. Nah, itu yang menjadi sebuah gambaran bagi kami untuk mengadakan sebuah kegiatan literasi. Nah, kemudian itu tuh kami perkuat lagi dengan melihat dari data BPS tahun 2024 itu menunjukkan kalau presentasi anak usia dini itu perlu yang namanya dibacakan buku cerita. Namun pembacaan buku cerita atau dongeng itu bersama orang tua atau wali itu masih tergolong rendah, yaitu masih sekitar 17,20% dan 11,12%. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang menurut kami kita perlu angkat nih, kegiatan literasi. Okay. Jadi pengabdiannya bukan kita seperti KKN, tapi kita menggandeng panti asuhan untuk mengadakan kegiatan literasi untuk meningkatkan literasi yang ada di panti tersebut. Dan itu bukan literasinya bukan cuman untuk anak-anak itu juga, tetapi untuk anak-anak gimana juga yang penting dan perlu untuk meningkatkan literasi.
0: Oke, jadi boleh dibilang sama-sama lah ya, biar anak gimana juga ayo baca juga, kan kita ngasih contoh nih kayak gitu.
1: Betul.
0: Masa kita nggak baca kayak gitu. Apakah karena ada Tiara yang duta bahasa juga dan Bella yang juga duta bahasa,
1: aku udah lagi
0: jadinya ngangkat isunya adalah literasi? Atau mungkin kalian punya cerita menarik gitu kan, soalnya tadi Dela bilang kalau misalnya di Indonesia ini 0, di Indonesia salah satunya mungkin ya, itu 0,001 dan bikin kayaknya masih jarang deh orang tua yang bacain cerita anaknya kayak gitu. Nah, kalau Tiara sendiri nih sebagai anggota nih, juga sebagai duta bahasa banyak banget ya, aku mah di sini baru datang tiba-tiba kok langsung berat banget gitu ya. Ini kalau dari Tiara sendiri nih, juga karena anggota kan tadi, ini emang mengusungnya adalah literasi, apakah karena ada kesamaan karena latar belakang juga seorang duta bahasa, atau mungkin punya sudut pandang tersendiri gitu tentang literasi tadi?
2: Sejujurnya enggak ya, karena dari awal kami merencanakan ini saya belum resmi jadi duta bahasa. Okay. Jadi ini murni dari kekhawatiran kami akan isu yang ada di anak-anak dan lingkungan kita. Jadi kami itu sebelumnya memang ingin banget untuk mengangkat isu literasi ini, terutama kan di sekitar Kalimantan Tengah. Lalu kami menganggap bahwa anak-anaknya memang sangat membutuhkan yang namanya literasi itu, kan belum semuanya mendapatkan fasilitas dan wadah untuk bisa melakukan literasi tersebut. Makanya kami itu ingin mengangkat isu ini. Selain itu ya, kami menganggap juga kalau semisalnya anak-anak itu kan butuh ditemani.
0: Betul.
2: Tapi sayangnya anak-anak panti asuhan itu belum semua dapat hak yang mereka harus dapatkan. Makanya kami mengangkat isu ini.
0: Isu literasi tadi ya.
2: Benar.
0: Oke, jadi akhirnya diangkat isu literasi tadi. Nggak ada nih, emang dari awal aja emang rencananya pengen literasi gitu ya. Walaupun sebelumnya jadi terbahasa, tapi aku penasaran nih ya sama kalian nih. Emang waktu kecil kalian punya pengalaman, apakah dulu diceritain juga nih dongeng waktu kecil sama orang tuanya? Atau apa, karena jujur kalau zaman aku kecil dulu ya, aku sering nih nonton-nonton film nih, biasanya ada orang tua nih, dia bawain buku gitu gede, terus anaknya diceritain. Nah, aku dulu biasanya yang kayak gitu tuh nenek aku. Jadi aku sering banget diceritain sama nenek aku sebelum tidur, pengalaman-pengalaman dia, cerita-cerita dia. Jadi aku sering banget tidur sama nenek aku. Nah, aku tuh masih ingat sampai sekarang, ceritanya adalah nenek aku tuh dulu pernah jadi chef buat orang Belanda. Dan sampai sekarang aku masih emes kayak gitu, karena aku mengamini masakan nenekku tuh enak banget kayak gitu. Makanya, oh wajar aja masakan mbahku ini enak banget, karena dulu pernah jadi chefnya orang Belanda. Jadi kayak aku tuh penasaran gitu sama masakan-masakan sampai sekarang. Nah, tapi sekarang karena beliau sudah nggak ada, jadi sampai sekarang tuh ceritanya masih nempel kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak pengalaman? Karena tadi kata Tiara pengen nemenin juga nih anak-anak di panti, apalagi anak panti kan boleh dibilang

0: Kan tadi Adil bilang bacain buku cerita kayak orang tua ke anak, sedangkan anak di panti asuhan kan mungkin ada yang nggak ada orang tuanya, orang tuanya sudah meninggal, atau mungkin sosok dari orang tuanya nggak ada kayak gitu. Nah kalau dari kalian sendiri, apakah ada pengalaman itu, dan nanti gimana nih pembawaannya kalian supaya tetap bisa masuk ke anak-anak nanti? Ada trik khusus kah, atau ada cerita khusus makanya jadi ke situ?
1: Boleh.
2: Oh ya, aku ya.
0: Karena yang punya program kan Anda, Bu.
2: Ya, baiklah.
0: Kalau Pak Ketua mah mengamini aja. Oke, laksanakan. Ya gitu.
2: Jadi, kalau aku sendiri sebenarnya pas kecil itu bukan dibacain, Kak. Kayak kakak cerita tadi itu lebih ke diceritain. Nah, aku tuh emang sering beli buku dulu tuh pas masih kecil, tapi enggak jarang baca. Okay. Jadi kayak untuk belajar pun cuma latihan baca.
0: Impulsif buying ya.
2: Jadi kayak lebih suka beli dibanding baca. Okay. Nah, itu yang jadi mungkin aku sempat sih masih rendah juga literasi. Okay. Nah, itu sempat aku terapkan itu ke adik aku. Jadi adik aku sekarang itu kan adik aku satu dan duanya sepupu, tapi kami sering gabung. Jadi setiap malam tuh kita ada baca buku sama-sama. Okay. Nah, itu yang jadi sebuah inovasi dari aku yang kuterapin, kayaknya ini bisa deh untuk dijadikan proker gitu. Kalau masih kecil sih aku nggak lupa deh, kayaknya nggak ada deh diceritain bisa. Buku tapi lebih diceritain.
0: Biasanya adalah bacain adiknya cerita apa nih? Filosofi Teras.
2: Iya, aduh, nggak
0: tahu banget. Berat banget ya. Adiknya mau tidur. Aduh capek banget, dewasa kayaknya jadi kakakku kayak gitu.
2: Enggak sih, kalau ada aku langsung dia baca sendiri, kadang buku-buku cerita dongeng yang udah ada disediain.
0: Oke. Kalau Tiara sama Riel ada enggak pengalaman?
3: Kalau aku lebih sama sih, kurang lebih kayak Alicia. Kalau sebelum tidur biasanya itu papa aku sering kayak cerita-cerita tentang pengalaman hidup dia. Kemudian juga kadang-kadang bisa diselingin aku dulu pernah dibeliin buku-buku dongeng kayak gitu kan, terus dongeng. Kayak diceritain sebelum tidur kayak gitu sih.
0: Cerita ayah nih, dulu bapakmu tuh menembus Sungai Kalimantan, jalan 10 kilo. Bapak kita ini sebenarnya sekolah di mana sih? Kok sama sih ceritanya? Kok ceritanya sama sih 10 kilo gitu, terus enggak ada kendaraan bermotor gitu.
2: Naik gunung
0: gitu. Gampang aja 10 kilo gitu kayak. Tapi saya semuanya sama ceritanya. Gimana nih, Tiara juga ada pengalaman enggak kalau buat cerita? Makanya ngangkat cerita ini.
1: Kalau yang bersejarah banget kayak Kak Juhal sama mereka ini ya tidak ya. Soalnya kalau dulu itu aku lebih banyak dibacain baca buku pelajaran sama mama. Iya,
0: satu kali satu.
1: Iya, gitu benar
0: gitu ya. Oke.
1: Jadi dulu itu kalau semisalnya dibacain bawaannya itu tegang, aku malah takut tidur. Soalnya jadi gini, kalau semisalnya aku tidur duluan tapi belum paham sama materinya, itu aku dimarahin. Sayangnya gitu. Jadi kebanyakan kalau semisalnya aku mau baca buku yang kayak ada gambarnya, iya, jadi aku baca sendiri aja. Jadi dulu itu kalau semisalnya di sekolah aku kan memang ada perpustakaan, tapi dia tuh nggak gede, sayangnya.
0: Okay. Jadi lebih ke pelajaran gitu ya. Bener. Cerita-ceritanya. Ya jadi rumus X sama Y sama dengan Z gitu, kayak asik banget kayaknya ya. Tapi aku ngerti sih niat kalian untuk bawain suasana masa kecil tadi buat ke anak-anak panti yang mungkin gak dapet cerita-cerita dan sekaligus meningkatkan literasi. Nah untuk sekarang target bukunya berarti apa nih? Berarti buku dongeng kah buat nanti disumbangkan, atau buku-buku cerita, buku bergambar, atau kayak Tiara nih buku pelajaran? Mungkin karena mungkin Tiara, aku bawa buku pelajaran aja deh karena masa kecilku aku udah dikasih buku pelajaran kayak gitu. Gimana nih, jadi ada target nggak nih buat teman-teman nanti yang mau nyumbang dikasih bukunya apa nih?
2: Kalau untuk target itu nggak ada ya Kak, karena di panti asuhan tuh kami udah survei kalau mereka tuh rata-rata itu kelas 1 sampai udah SMA. Okay. Nah itu tuh jadi kami tuh menerima semua donasi buku, jadi ada yang donasi bukunya dongeng
0: ada,
2: novel, terus buku pelajaran apalagi, terus alat tulis. Okay. Jadi kita ya, aku lupa bilang tadi alat tulis, jadi ada kayak tas dan buku dan sebagainya. Terus buku-buku pelajaran juga, itu tuh semua kita terima dari donasi itu. Tapi nanti kita ceritain, kita pilah-pilah dan kita sampaikan juga ke mereka buku-buku ini gimana sih ceritanya, bagaimana membacanya gitu.
0: Oke, jadi emang kalau untuk bukunya sendiri kalau teman-teman mau nyumbangin berarti nggak ada apa ya, nggak ada dipilah dulu. Yeah. Maksudnya kalau ada memang ada buku nih yang udah nggak terbaca, udah selesai dibaca mungkin, terus juga bukunya bermanfaat, mau betul. Buku dongeng mungkin adeknya sudah selesai baca, atau mau buku pelajaran, mau buku tes CPNS dong.
2: Aduh. Berguna sih kak, berguna banget.
0: Kan belajar kan?
2: Iya.
0: Kita kan udah siap-siap. Canda kayak too much guys, sumpah. Jadi boleh aja nanti bukunya apa aja, dan juga buat teman-teman yang mungkin mau kasih ini ada peralatan sekolah masih bagus, misalnya alat mewarnai masih bagus, terus juga atau mungkin mau beliin mau kasih, nanti boleh deh nanti hubungin. Nah, ini nanti ngasihnya kemana? Apakah bisa dijemput atau nanti harus diantar ke sekretariatnya.
2: Oke. Untuk mekanismenya itu teman-teman bisa hubungi Instagram kita, boleh dicek di situ ada Himane UPR. Di situ udah ada flyer kita di mana kita tempat kita mengkomunikasikan. Kalau barang itu langsung aja chat aku. Nanti ada harinya di mana kita akan mengambil barang tersebut. Iya, jadi entah itu pakaian dan sebagainya. Jadi sekarang itu udah banyak nih yang ngechat untuk kebanyakan itu pakaian yang masih layak pakai. Nah, nanti kita ada harinya untuk mengambil dan menjemput pakaian itu sebelum hari H. Kemudian untuk donasi berupa uang itu kita udah ada barcode Kris-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung, aduh kalau transfer kan ada biayanya. Jadi kita udah ada barcode Kris, boleh Kris dicek aja. Ya, boleh dicek di IG Himane UPR itu udah ada.
0: Nah, ini tuh buat teman-teman yang mau tadi udah dengerin dari awal tadi, terus juga pengen donasi, mau donasi buku ya, peralatan sekolah, terus juga mau uang ataupun sembako ataupun pakaian layak pakai juga boleh gitu ya. Nanti langsung aja langsung cek ke Instagramnya, nanti teman-teman bisa langsung kasih. Dan pastinya nanti juga ada beberapa yang dijemput juga, boleh dijemput kalau memang barangnya banyak banget. Dan buat teman-teman yang mungkin aduh nanti kena biaya transfer, tenang aja karena tadi udah disiapin Kris ya. Nah, ini selain program ini nih ya, kalau misalnya nih ternyata semuanya nanti nyumbang baju nih kebanyakan nih, nggak ada yang baca buku dong. Udah, kalau buku sekarang udah banyak belum?
2: Kalau buku itu udah ada yang hubungin, cuman belum kita ambil ya, karena dosen-dosenku juga ada yang ngasih.
0: Mau ngasih buku.
2: Tapi kalau untuk baju tentunya tetap kita serahkan sepenuhnya. Kalau misalnya bukunya lebih sedikit, kita di sana itu kegiatannya itu ada edukasi kak. Jadi kita mengedukasikan, karena di panti itu juga itu kita udah dikasih tahu, diceritain bahwa mereka itu ada jam belajar. Kalau udah aku bilang di awal tadi, literasi itu kan bukan sekadar membaca. Jadi kita mengedukasikan apa itu literasi. Jadi mereka belajar pun itu udah masuk literasi. Bagaimana mereka menerima informasi, bagaimana mereka mencerna informasi dan menyampaikan informasi gitu.
0: Oke, jadi kegiatannya gak cuma sumbangan aja, tapi juga ya ini salah satu bentuk bakti sosial juga ya. Dan kalau sejauh ini tantangannya apa nih? Mungkin yang dirasakan dari Della ataupun Riel, apakah udah menemukan tantangan yang berarti dalam program ini nih?
2: Kalau tantangannya kita masih nyari ini sih, partner kayak sponsorship dan juga donatur-donatur untuk ini. Karena menurut
0: semakin
2: aku,
0: banyak semakin baik
2: gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada target ya untuk mendapatkan jumlah bantuannya, tapi kalau bisa banyak orang yang memberikan untuk donasi itu, ya kami terima dengan baik. Karena jujur kami dari Himane itu bukan untuk kegiatan kami, tapi kami hanya sebagai perpanjangan tangan. Jadi kami hanya sebatas perantara. Nanti untuk hasil semuanya akan tentunya kami akan laporkan dan kami posting lah di Instagram.
0: Instagram totalnya berapa, terbuka transparan juga.
2: Kita harus transparan.
0: Orang-orang tahu, yang ngasih juga tahu, kumpulnya berapa, diserahkannya juga berapa, kayak gitu.
2: Betul.
0: Kenapa kalian milih panti asuhan Manuel nih? Aduh, kayak rasanya kayak dosen deh nanya.
2: Iya, jujur.
0: Kenapa milihnya panti asuhan Immanuel? Kan ada banyak nih mungkin spot-spot yang banyak mungkin anak-anak yang literasinya mungkin boleh dibilang perlu diperhatikan, kayak misalnya di daerah Flamboyan Bawah, terus juga mungkin di daerah Dermaga Kereng, di Dermaga Dermaga Mangkurambang lagi. Tambang. Nah, kayak gitu. Kenapa milihnya panti asuhan Immanuel nih?
2: Aku yang jawab ya. Jadi kenapa Immanuel? Pertama, kita udah pernah kolaborasi, Kak. Nah, jadi pas dari situ kita bilang kalau setelah sebenarnya kami taunya pertama panti asuhan itu cuma panti asuhan Immanuel. Setelah kami menetapkan bahwa kegiatan kami di situ, kami baru tahu ternyata di Palangka ini cukup banyak panti asuhan. Nah, itu yang menjadi catatan bagi kami bahwa program ini tuh bisa sustainable atau berkelanjutan. Jadi bisa seperti yang Kakak katakan tadi, kita bisa di sekolah rakyat. Nah, terus kemudian di panti asuhan-panti asuhan yang lain dan di di dermaga-dermaga itu bisa kita lakukan. Jadi untuk pertama, karena kita udah pernah kolaborasi dengan Panti Asuhan Immanuel, kita akan memilih Immanuel. Dan program ini sebenarnya harapan kami adalah sustainable, jadi berkelanjutan. Dan meskipun kami nanti udah lengser, itu bisa jadi masih inovasi bisa ya. Dan itu tuh bisa ke sana kemari. Jadi sampai ke ada Panti Asuhan Agape di Tangkiling, terus di Kulupa di jalan mana gitu, yang daerah Kinibalu di situnya bisa juga.
0: Oke, jadi memang nanti mau menyasar ke panti-panti lain.
2: Iya.
0: Untuk sementara ini berarti proyek pertama ya?
2: Iya, betul, proyek pertama.
0: Proyek pertama ini dijalanin dulu di Immanuel
2: dulu.
0: Jadi buat teman-teman nih yang mau kasih buku bacaan ya, aku sekali lagi kasih tahu kalian wajib banget sih ngasih buku ataupun sumbangan ke teman-teman, nanti dibantu kasihin ke anak-anak yang di sana, karena seru banget gitu main sama anak-anak, terus juga belajar bareng.
2: Betul.
0: Terus juga kenalan juga, kenal juga teman-teman yang baru kayak gitu. Kira-kira kalau dari teman-teman Himalaya sendiri sekarang anggotanya ada berapa nih Rial?
3: Anggotanya itu ada 37 orang kali.
0: 37. Terus selain divisi sosial, ada divisi apa lagi nih?
3: Jadi kita di Himane itu Kak, selain ada divisi Sosmas, kita itu ada Kestari.
0: Kestari
3: itu bidang kesekretariatan. Kemudian juga Semora. Nah, itu Semora bidang seni dan olahraga. Kemudian juga ada Katstra, itu bagian kajian dan pengembangan strategis. Kemudian ada juga teman-teman dari Kominfo, itu udah pasti Kominfo, komunikasi dan informasi. Kemudian juga ada satu lagi
2: Kapstra.
0: Parah nih ketuanya lupa nih, parah
3: Kapstra
0: nih.
3: Udah.
2: Oh, udah Kapstra. Ya.
0: Anggotanya dilupain parah nih, parah. Tiara tandain Tiara.
3: Semora udah.
2: Kapstra.
0: Semora. Lupa juga.
2: Aduh. Ih, kok ada yang itu dong. Kapstra. Kita ada Kapstra, Kestari, Semora. Kemudian ada Sosmas.
0: Iya. Dia lupa juga
2: sendiri. Sosmas. Terus ada Kominfo, ada 5.
0: Ada 5
2: deh. Satunya apa? Aduh, lupa satunya lagi. Ada Kestari apa ya? Satu. Aduh, lupa.
0: Oke. Nanti mereka sambil mengingat lagi, kita bakal balik lagi abis ini. Karena aku masih penasaran dan juga pengen ngulik lagi, karena kegiatan dari teman-teman sosial ini menarik banget tentang literasi. Jadi nanti kita mau nanya-nanya juga nih ya, apalagi kemarin baru aja Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi ini jadi salah satu gerakan nyata dari teman-teman anak-anak muda gitu ya, buat ngasih impact gitu ya ke sosial, apalagi ke anak-anak, dan tentunya ini positif banget. Jadi kita bakal tanya-tanya lagi habis ini. Tapi sebelum itu kita mau kasih dulu ada lagu dari Taylor Swift yang akan lewat dengan judul Opal Yet.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
2: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: 94 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, disiarkan langsung dari kawasan M Husni Tamrin, RRI Palangkaraya, masih nemenin kamu di Jam Kos. Dan kita masih sama Tiara, sama Riel, dan juga sama Della malam hari ini ya, dari teman-teman Himane UPR nih ya. Dan di sela-sela tadi mereka masih mengingat anggota divisi yang kelupaan gitu ya. Udah ingat belum?
1: Sudah.
0: Apa nih yang belum disebut?
1: Kewirausahaan
0: virus. Nah, ini kita mau lanjut lagi ngobrolin tentang program mereka yang erat banget kaitannya sama literasi. Nah, tadi kita udah ngomongin ini jadi salah satu kegiatan sosial yang dalam rangkanya adalah pengabdian masyarakat dan ketertarikannya karena emang literasi di Indonesia sendiri itu boleh dibilang masih kecil gitu. Nah, aku mau nanya mungkin ke kalian, kalau ada satu buku nih ya dari kalian, buku yang menurut kalian mengubah hidup kalian atau mungkin salah satu buku favorit kalian tuh apa? Mungkin boleh kita langsung tanya kepada, kita langsung aja tanya ke Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah 2025, Alicia deh.
2: Aku kira kakak bilang terbaik 4 Duta Bahasa. Aku mau langsung dulu Tiara, soalnya tahun Tiara kan.
0: Aku bilang 2025.
2: Oh iya,
0: okay. Ada Della, apa nih buku favoritmu Della?
2: Kalau aku ya, buku favorit aku sebenarnya aku suka baca novel. Okay. Novel yang paling membekas di aku adalah Laut Bercerita.
0: Oke, okay, ini bentar lagi jadi film ya.
2: Iya, jadi aku excited sih nunggu filmnya. Kenapa? Karena itu jujur kita ngerasa cuman kerasa gitu. Nah, jadi visualnya bisa kita bayangkan dengan sehari-hari. Cuman sekarang akhir-akhir ini aku lagi suka baca buku self improvement. Okay. Yang aku lagi baca sekarang itu Atomic Habit. Udah di bab 3 dan itu jujur sekarang udah mulai mengubah ya. Perlahan sebenarnya mengubah pola pikir aku, khususnya kebiasaan-kebiasaan kecil tuh kan menghasilkan sebuah
0: dampak besar.
2: Okay.
0: Jadi sekarang Atomic Habit dan Laut Bercerita.
2: Iya, tapi buku aku yang sempat benar-benar ngubah aku adalah The Stoic.
0: Okay. Ini The Stoic Alicia Della. Irwandi.
2: Yes.
0: Irwandi. Ferry Irwandi. Okay. Stoic banget. Okay. Oh. Nah, kalau Riel gimana nih? Kita mau tahu apa sih bacaan seorang ketua Himane Visi UPR. Ngeri.
1: Jadi kalau aku sendiri Kak, kalau buku favorit itu banyak.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk dalam konteks mengubah hidup gitu ya lebih baik pastinya. Kalau aku itu ada satu buku namanya judulnya itu Think and Grow dari Napoleon Hill. Kenapa aku favorit banget sama buku itu, suka banget sama buku itu, karena buku itu ngajarin kita gimana caranya berpikir berlandaskan logika, rasionalitas. Okay. Kemudian juga gimana caranya berpikir itu berpikir yang punya kekuatan seperti itu, Kak.
0: Okay.
1: Dan juga nggak sampai di situ berpikir, kalau cuman sampai berpikir jadi kacau sih menurutku gitu. Nah, di buku itu dia lengkap. Dia selain mengajarkan bagaimana caranya berpikir dengan kuat, dia mengajarkan juga bagaimana arah untuk berpikir dengan baik. Makanya di situ judulnya kan Think and Grow seperti itu. Berpikir dan berkembang seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Kita sudah menduga jawaban ini ya, teman-teman. Oke, kalau Tiara gimana?
3: Aku hampir sama kayak Kak Alicia ya. Aku suka suka banyak banget bacaan novel. Dan sejauh ini yang paling aku suka adalah Janji karyanya Tere Liye.
0: Oke, Tere Liye.
3: Di situ kan ada karakter
0: Sagar.
3: Bahar. Bahar itu dia adalah karakter yang menurut aku membekas banget, karena kalau semisalnya aku membaca lagi novel itu, aku pasti bakal nangis terus-menerus. Karena banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil dari Bahar. Karena memang sedih banget. Kalian harus baca itu sih.
0: Jadi rekomendasi juga nih ya buat teman-teman baca. Terelnya banyak banget lagi. Dan aku dulu gak tahu kalau Terelnya itu ternyata laki-laki,
2: iya,
0: guys.
2: Aku juga. Aku juga
0: dia adalah seorang perempuan. Ternyata dia laki-laki. Ternyata dan mas-mas.
2: Bang Tere.
0: Bang Tere. Oke. Dah. Ini cocok banget karena mereka, kalian juga suka baca buku, terus juga programnya sama literasi, jadi kayak nyambung banget gitu ya. Jadi salah satu yang bisa ngubah kebiasaan juga gitu ya, dari hal-hal kecil, dari anak-anak kecil diajarin baca buku kayak gitu ya. Apalagi sekarang masif banget gak sih kayak penggunaan AI, juga Google, terus juga apa ya, teknologi yang semakin gampang. Menurut kalian ngeganggu gak sih sosmed sekarang? Apalagi sekarang kan zamannya sosmed banget gitu ya. Berhasil di-upload di sosmed, gagal di-upload di sosmed, semuanya selalu ada jedak-jeduk gitu ya, semuanya dirayakan, gak apa-apa. Tapi kalau menurut kalian gimana nih tentang sosial media, terus juga anak muda zaman sekarang, terus juga generasi penerus nanti kedepannya gimana? Makanya kayaknya Himane ini bergerak kayak gitu. Mungkin dari Tiara deh.
3: memang kalau semisalnya di masyarakat stigma sosial media itu kebanyakan negatif ya.
1: Okay.
3: Padahal tanpa kita sadari dampak positifnya itu juga banyak.
0: Juga banyak.
3: Apalagi kalau semisalnya kita manfaatkan dengan baik. Saya udah bilang berkali-kali kalau semisalnya sosial media asalkan kita bisa manfaatin dengan baik, itu banyak banget dampak yang bisa kita ambil. Benar, manfaatnya itu enggak cuman soal gimana cara kita mengekspresikan diri sendiri, tapi bagaimana cara kita menyebarkan hal-hal positif di antara masyarakat dengan mudah. Itu tergantung gimana cara kita menyaring informasi tersebut sih.
0: Oke, jadi ya plus minus gitu ya. Selalu ada plus minusnya, walaupun sebenarnya juga banyak plusnya gitu. Kalau dari Rial sendiri gimana nih?
1: Nah, kalau dari aku sendiri Kak, sepakat dengan Tiara tadi, media sosial ini nggak bisa jauh dari kehidupan kita untuk saat ini gitu ya, apalagi di era modernisasi seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa media sosial itu juga bisa menjadi satu ancaman kalau kita nggak bijak.
0: Betul.
1: Untuk menggunakannya. Kalau dulu kan orang selalu bilang harimau adalah
0: mulutmu harimaumu.
1: Ya, mulutmu harimaumu. Hmm. Nah kalau sekarang kan jarimu adalah harimaumu gitu. Nah makanya. Untuk saat ini media sosial itu sangat berguna kalau kita bijak menggunakannya. Kan banyak anak-anak muda khususnya sekarang kan bisa kita lihat mereka jual di marketplace, jualan mereka, karya-karya mereka itu kan berguna banget gitu Kak. Tapi kalau misalnya media sosial ini kita salah gunakan, menyebar hoax dan sara dan lain sebagainya, itu kan dapat merusak kesatuan dan kesatuan bangsa gitu kan. Itu juga punya dampak buruk gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Yang penting kita harus bijaksana dalam menggunakannya.
0: Oke, jadi emang harus bijak ya. Sama lagi kayak sebuah pedang gitu ya. Bisa aja dipakai buat menumpas raja yang jolim gitu ya. Bisa juga dipakai buat menyengsarakan rakyatnya juga kayak gitu. Jadi tergantung gimana makai dan menggunakan. Nah kalau dari Della nih gimana nih?
2: Ya kalau bagi aku ya, bermedia sosial sebenarnya benar kata mereka, bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Sebenarnya itu ada kekaitannya juga dengan literasi tadi. Kalau tadi kita bahasnya tentang literasi, kalau kita bermain media sosial itu sebutannya adalah literasi digital, dimana kita tuh secara sadar bermain media sosial, tapi bagaimana kita menggali informasi, melihat dan menyampaikan sebuah informasi itu kembali, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi terkadang aku melihat di media sosial, dan bahkan kita tidak sadar bahwa kita kadang pelaku, kadang juga korban, dimana kita memberitakan sebuah pemberitaan hoax. Itu tuh semuanya sebenarnya itu bisa dicegah dengan bagaimana kita memperkuat literasi kita dalam kita menggali informasi. Jadi masih sekarang tuh kan apalagi maraknya AI, jadi orang menganggap bahwa oh ini benar nih, padahal itu aslinya AI, dan kadang tuh itu benar bisa orang karena kesalah dibelokin jadi oh enggak itu AI gitu. Nah, jadi perlu dan penting yang namanya
0: salah literasi, semuanya ya. Salah AI deh, pokoknya salah AI deh.
2: Betul
0: ya.
2: Itu AI disalahkan terus. Padahal bagaimana kita memperkuat literasi digital kita sih sebenarnya dalam bermedia sosial. Bermedia sosial itu nggak apa-apa, tapi kita harus tahu rentan waktu juga. Kalau misalnya setiap saat kita bermedia sosial, saking apa-apa lupa media sosial juga, terkadang itu malah membuat kita lupakan dunia nyata, dunia relate-nya gitu. Nah, jadi terlalu asik dengan dunia maya, jadi kita merasa bahwa kehidupan kita ada di dunia maya. Makanya sekarang tuh banyak kata orang kayak standar TikTok, standar sosmed dan sebagainya gitu.
0: Standar TikTok banget sih, sepakat.
2: Sepakat.
0: Oke. Langsung nih, karena berhubung udah di pukul ini, literasi tadi juga udah kita bahas banget dan juga udah dalam juga, dan programnya juga udah konkret banget nih ke depannya. Mungkin kalau misalnya dari Rial sendiri, harapan kedepannya buat VCP Money nanti kedepannya apa? Mungkin apa sih mimpi besar dari program ini dan juga dari VCP Money sendiri?
1: Ya, kalau dari aku sendiri kan berharap pertama untuk program ini seperti yang Alicia bilang di awal, kami berharap bahwa program mengenai literasi ini tidak hanya stop di kami nanti, kepengurusan kami, tapi dia sifatnya sustainable, dia berkelanjutan sampai ke pengurusan selanjutnya seperti itu. Dan juga harapan terbesar untuk Himane dan juga teman-teman yang ada di dalamnya adalah kami tentu berharap Himane ini kedepannya dapat lebih baik, berkembang lebih baik, kemudian juga lebih adaptif kedepannya, lebih kreatif dan inovatif, dan juga orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa memiliki sebuah karakter problem solver gitu kan, untuk menjadi agent of change di era global saat ini gitu kan.
0: Oke, jadi harapannya positif banget. Semoga teman-teman yang ikut juga dapat dampak positifnya, yang terpapar juga ikut improve juga, dan tentunya Buat teman-teman tadi boleh diingetin lagi, nanti kalau misalnya mau nyumbangin buku ataupun nyumbangin barang apapun, boleh langsung cek aja ke Instagramnya, dan juga nanti bisa hubungin narah hubungnya. Di situ bisa langsung mau kasih tahu mau sumbangan apa, terus apakah mau dijemput atau mau diantar sendiri, kayak gitu, nanti bisa banget. Dan mungkin terakhir nih sebelum kita tutup obrolan kita malam hari ini, tadi kita belum kasih tahu kapan sih penutupan atau deadline terakhir dari kegiatan ini, supaya nanti aku nanti aja nunggu gajian, ternyata udah lewat, acaranya udah gak ini, kayak gitu. Nunggu dikirimin dulu dari orang tua misalnya, atau nunggu dulu, nah nanti kira-kira kasih tahu deh kapan ini batas terakhirnya dan juga pelaksanaannya kapan.
2: Oke.
0: Boleh Del.
2: Untuk batas akhir pengumpulan itu ada di tanggal 29 Mei dan penyaluran dana itu akan kita berikan ke panti asuhannya itu tanggal 1 Juni. Hari kebangkitan hari Pancasila. Nah itu, jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan karena waktunya cuma sisa 1 minggu lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan, masih ada waktu nih 1 minggu lagi untuk mempersiapkan kayak kalau mau nyari buku dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk pantau IG Himane UPR supaya bisa nih menyalurkan dananya di situ.
0: Oke, jangan lupa nih di follow teman-teman, di follow ya. Terus juga kalau misalnya tadi bukunya ada, atau mungkin ada baju, atau mungkin ada ATK atau apapun itu, boleh langsung aja dikasih ya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak nih yang udah gabung bareng sama aku, Riel, dan juga Della dan Ayu ya, Tiara ya. Banyak banget semuanya namanya. Bisa dipanggil semuanya ya. Semuanya nama panggilan bisa nih ya. Jadi terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di TikTok yang udah gabung dari tadi, dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah support juga. Dan buat teman-teman nanti semoga lancar juga kegiatannya. Aku doain lancar ya. Amin. Sumbangannya banyak. Amin. Nanti dapatnya. Terus juga adik-adiknya seneng gitu. Amin. Terus juga bisa belajar bareng, dan akhirnya tercapailah niat baik teman-teman semua. Amin. Semoga kegiatannya mudah diperlancar, dan nanti sampai hari-hari gak ada kendala yang berarti ya. Amin. Dan buat teman Pro 2, abis ini aku bakal temenin kamu di program Cerita Cinta dan juga request lagu. So buat kalian semua jangan kemana-mana, kita mau foto-foto dulu ya, pamitan sama teman-teman. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk follow Visip Himane. Aku Juhal pamit, nanti kita ketemu lagi habis yang satu ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

92,4 Air Prodo Palangka, teman terbaik kamu. Tadi baru aja ada obrolan bareng sama Della, sama Riel, dan juga sama Tiara di obrolan komunitas ya. Dan tadi seru banget kita ngomongin programnya dalam rangka peningkatan literasi yang dilakukan sama teman-teman Himana UPR ya. Dan malam hari ini temenin kamu di pukul 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu dan juga cerita cinta hadir buat teman Pro 2 yang mau request lagu nih ya. Boleh banget request bareng sama Juhal malam hari ini ataupun bagiin cerita cintanya. By the way, emang kadang hari apes tuh gak ada di kalender gitu ya. Bisa aja nih kita baru beli minuman masih utuh kesenggol terus pecah tuh sedih banget gak sih? Bayangin guys, aku sih sedih banget, nyesek banget. Minuman yang masih utuh, belum dicucuk, belum diseruput gitu ya, itu pecah di hadapan mata, terjatuh. Itu emang hari sial gak ada di kalender sih. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, buat yang mau request cerita cinta dan juga bagi keseruan bareng sama aku, boleh via WhatsApp ataupun juga Instagram ataupun juga bareng sama Juhal malam hari ini, boleh banget ya. Dan kita masih temenin kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 RR Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

92,4 Radio Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di cerita cinta dan juga request lagu teman Prodo malam hari ini. Seperti biasa kami bakal temenin kamu ya dengan berbagai cerita cinta dan juga lagu-lagu yang di request ya. Dan kali ini malam hari ini masuk ke requestan kita. Yang pertama ada darinya Kak Lara Purnamasari yang request lagu darinya Utopia dengan judul Rasa Ini Indah. Oke, kita bakal siapin lagunya buat Kak Purnamasari. Disusul ya ada darinya Kak Julia yang request lagu darinya Anggi Carvalho ya, yang mana bakal judulnya Remuk nih ya, masuk lagi. Dan buat teman Prodo yang mau request lagu atau seru-seruan bareng sama Zuhal, boleh banget ya buat request dan juga kasih Zuhal lagu-lagu favorit kalian. Dan buat kalian teman Prodo, jangan lupa juga buat follow akun Instagram kita di 92,4 RRI Prodo Palangkaraya, RRI Prodo Palangkaraya. Dan buat kalian semua yang lagi dengerin, hati-hati di jalan. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi kehujanan di beberapa daerah, semoga hujannya cepat reda. Dan aku bakal puterin dulu lagu dari Utopia dengan judul Rasa Ini Indah.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

2 RI Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng Zuhal Alif di sini, masih 92,4 RI Pro 2 Palangkaraya. Wah, kayaknya kota cantik Palangkaraya mau diguyur hujan lebat gitu ya. Ini dari roman-romannya, dari petir dan juga awannya nih, kayaknya mau hujan deras ya teman Pro 2. Jadi buat kalian lagi di luar ruangan ya, boleh siapin jas hujan ya, buat yang naik motor atau buat kalian naik mobil, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih ya, mungkin lagi di Kalteng Expo, lagi jalan-jalan, lagi jajan, lagi kulineran, atau lagi main bareng sama teman sahabatnya ya, hati-hati aja dan selalu pantau terus perubahan cuaca ya. Kayak hari ini bisa jadi bentar lagi mau hujan. So buat teman Pro 2 yang lagi di luar ruangan, ini sering banget sih cuaca berganti ya, apalagi kita tahu bersama kalau misalnya ini cuaca masih belum pasti gitu ya, adanya Godzilla El Nino yang jadi salah satu mungkin kenapa cuaca air-air ini bisa panas banget, terus tiba-tiba bisa sering hujan. Dan buat kalian teman Pro 2 dimanapun kalian berada, masih teman kamu di cerita cinta dan juga request lagu. Udah tadi ada dua lagu yang kita puterin, darinya Kak Lara Purnamasari dan juga Kak Julia ya. Jadi buat teman yang mau request atau gabung, boleh langsung ke WhatsApp RI Pro 2, bareng nanti Juhal puterin lagunya ya. Habis ini Juhal mau puterin lagu requestan dari Kak Faisal Chandra dengan judul Gubuk Derita, buat dia yang kayaknya gak tahu nih lagi kenapa ya. Kita puterin Gubuk Derita.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih banyak buat teman-teman Broadway yang udah gabung di program Cerita Cinta dan juga request lagu. Ada Kak Julia dan juga Kak Lara Purnamasari yang udah request lagu pada malam hari ini. Dan buat teman Broadway, habis ini kita bakal adain sleep call buat teman kamu yang belum bisa tidur, dan juga buat teman-teman Broadway semuanya, hati-hati di jalan ya. Hujan kayaknya beberapa titik, ada yang deras banget, ada yang juga kayaknya belum hujan. Jadi tetap pantau terus, hati-hati jangan ngebut. Boleh berteduh dulu buat naik-naik motor, dan buat teman-teman yang bawa mobil, boleh lihat kanan kiri kalau misalnya ada genangan air, ada lubang, dan juga jalanan yang licin bisa membahayakan keselamatan kamu. Dan buat teman Pro 2, Johan masih temenin kamu sampai di pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: she thought she was gonna get with me.
1: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
2: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
3: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
1: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Fira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Fira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman Produk, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangkaraya. Pamit undur diri, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Merdeka!

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi digital RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Sabtu 23 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo, selamat pagi Palangkaraya. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar pagi ini? Semoga semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti. Dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Merekak-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Cita-cita. Banyak yang tanya nih, sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 6.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah

Info Pro 2 pukul 6.23 Mei tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 kembali menjadi medan tempur sengit bagi para pebulu tangkis terbaik dunia. Di tengah ketatnya persaingan, harapan besar kini tertumpu di pundak ganda putra Indonesia. Dengan dukungan penuh supporter tuan rumah, para wakil merah putih dipastikan bakal tampil habis-habisan untuk menaklukkan lawan-lawan tangguh dan mengamankan trofi juara di tanah sendiri. Kabar kedua datang dari dunia film. Siap-siap terhanyut dalam narasi menyayat hati lewat karya terbaru Charles Gozali, Badut Gendong. Bukan sekedar film drama biasa, karya ini berani membedah sisi kelam seorang tokoh antagonis dengan balutan emosi yang begitu nyata dan mendalam. Lewat arahan magis Charles Gozali, Badut Gendong menantang setiap penonton untuk melihat bahwa di balik sosok yang menakutkan selalu ada kisah pilu yang layak untuk didengarkan. Info terakhir datang dari dunia musik. Panggung America Music Award 2026 dipastikan bakal memanas dengan kembalinya BTS ke dalam jajaran penampil sekaligus nominasi bergengsi yang paling dinantikan. BTS kini kembali berhadapan langsung dengan Taylor Swift dalam perebutan gelar juara, sebuah duel musikal yang selalu menyedot perhatian dunia. Siapakah yang akan membawa pulang piala tahun ini? Persaingan antara dua raksasa musik global tersebut kini menjadi sorotan utama yang paling ditunggu oleh jutaan pendengar di seluruh dunia. Sekian Info Pro 2 pukul 6.23 Mei tahun 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 yang lagi siap-siap mau keluar atau punya agenda outdoor hari ini nih. Sini merapat dulu ya. Dewa punya detail nih perkiraan cuaca yang paling gres ya. Datang langsung dari BMKG untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya tentunya. Jadi biar kalian gak salah kostum ya atau salah bawa perlengkapan, yuk sekarang disimak detailnya nih dari siang hingga malam nanti ya. Dari siang hari nih cuaca di

awan hingga hujan ringan. Nah, di jam-jam pulang kantor nanti inilah yang paling rawan ya sama guyuran hujan lokal di beberapa titik kota nih. Di malam hari nih, buat kamu yang punya rencana malam mingguan atau nongkrong-nongkrong santai ya, cuaca diperkirakan bakal mulai meredah dan kembali berawan. Udara bakal terasa jauh lebih sejuk dan adem tentunya. Pas banget buat refreshing setelah seharian kepanasan dan kehujanan ya. Dan untuk kelembapan udara sendiri hari ini itu terbilang cukup tinggi ya, yaitu di angka 65-95% dengan hembusan angin yang bergerak dari arah selatan. Begitu teman-teman. Jadi kita lihat ya, cuacanya tuh agak fluktuatif gini ya. Di siang bisa panas banget, nanti di sore bisa bershujan ya. Dewa cuma mau ngingetin buat selalu sedia jas hujan ya, atau payung di jok motor kalian. Jangan lupa buat penuhi kebutuhan air putih juga biar nggak dehidrasi pas siang hari. Tentunya tetap aman di jalan dan jaga kesehatan terus ya teman berdua. Lagu selanjutnya nih, ada Palangkaraya hari ini. Jakarta hari ini dari 4 Events. Check it out.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

atau yang viral-viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi.